0: kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
1: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasil. hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anung Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya kan. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus. Allow me to conclude with another.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina ada di sini.
13: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
13: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung. Kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung, itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
13: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by
13: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: In a clear and sustainable way by communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
13: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirigen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya baik, terima kasih Pak Tegar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 7 lebih 37 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita masuk di Suara Warga. Jadi untuk tema kita pagi ini, kenali rabies sejak dini. Sudahkah hewan peliharaan Anda mendapatkan vaksin, pendengar? Ya, mengutip dari laman rri.co.id ya, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang ini imbau warga waspada terhadap anjing yang diduga terinfeksi rabies, mengingat telah ditemukan satu sampel kepala anjing yang telah dilakukan uji laboratorium dan dinyatakan positif terinfeksi virus rabies. Dan juga kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang ya, Dimas Eko Kuspri Hastono, mengatakan hasil uji laboratorium anjing penular rabies keluar pada tanggal 23 Juni 2026 dan ada temuan kasus gigitan anjing di beberapa tempat, namun anjingnya langsung dibunuhi dan tidak sempat dilakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah anjing tersebut terinfeksi rabies ataupun tidak. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip ya dari laman rri.co.id, pendengar. Dan tentunya ini yang akan menjadi tema kita ya di Suara Warga pagi ini. Dan mereka berdasarkan informasi yang sudah kami hadirkan tadi, di mana Puskesmas Sungai Durian ini menemukan adanya kasus positif rabies ya, masyarakat juga dihimbau untuk lebih waspada lagi, terutama bagi yang memelihara anjing, kucing ataupun hewan mamalia lainnya, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies. Nah, berangkat dari informasi tersebut, pendengar, tema Suara Warga pagi ini, kenali rabies sejak dini, sudahkah hewan peliharaan Anda mendapatkan vaksin? Dan pendengar, rabies ini merupakan penyakit yang dapat rabies merupakan penyakit yang dapat dicegah ya. Salah satu langkah pentingnya adalah memberikan vaksin rabies pada hewan peliharaan secara rutin, tidak membiarkan hewan berkeliaran tanpa pengawasan, serta segera mencuci luka dengan air mengalir dan sabun jika digigit hewan ya. Kemudian memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah di rumah memelihara anjing, kucing atau hewan lainnya sudah mendapatkan vaksin rabies? Atau mungkin Anda juga memiliki pengalaman terkait ya penanganan gigitan hewan yang ingin dibagikan kepada pendengar juga. Silahkan bagi Anda yang ingin ikut bergabung juga bersama kami, bisa juga lewat line telepon di 0565247774, atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 0857500470.

0: give up.
1: Huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan

tanda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan.

ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan untuk

Oke, baik pendengar, tidak terasa sudah di jam 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi untuk tema kita di Suara Warga ya. Kenali rabies sejak dini, sudahkan hewan peliharaan Anda mendapatkan vaksin. Dan ya, mengutip tadi dari laman rri.co.id dengan judul Puskesmas Sungai Durian Sintang ya, temukan kasus positif rabies. Dan tentunya masyarakat juga diminta ya segera melaporkan kepada petugas kesehatan ataupun instansi yang membidangi kesehatan hewan apabila menemukan anjing yang menunjukkan gejala rabies seperti perubahan perilaku menjadi lebih agresif, mengeluarkan air liur berlebihan, sulit menelan, atau takut terhadap air dan juga cahaya. Ya, di mana pelaporan yang cepat diharapkan juga dapat membantu pencegahan penyebaran rabies ke wilayah lain. Ya, Puskesmas Sungai Durian juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan rabies dengan tidak melepas liarkan anjing peliharaan, memastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi rabies secara berkala ya, serta meningkatkan kesadaran lingkungan terhadap bahaya penyakit tersebut. Dan tentunya langkah pencegahan yang dilakukan bersama dinilai menjadi kunci utama memutus rantai penularan rabies dan melindungi kesehatan masyarakat. Dan tentunya pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
1: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putu Sibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sinta, pendengar, dan tentunya ya di Sinta Menyapa pagi ini masih bersama saya, ya teman-teman Indah. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Salah satunya yaitu hobi yang bisa membantu meningkatkan konsentrasi agar lebih produktif. Ya, konsentrasi ini memang sering melemah ya, karena rutinitas padat dan gangguan digital. Kondisi ini bisa membuat pekerjaan terasa berat dan mudah tertunda juga. Di mana hobi juga dapat menjadi jeda sehat bagi pikiran, dan kegiatan menyenangkan membantu perhatian kembali pada satu aktivitas, dan Anda juga bisa merasa lebih tenang ya saat kembali bekerja. Ya, memilih hobi yang membantu meningkatkan konsentrasi tidak harus mahal ya. Banyak kegiatan-kegiatan sederhana yang juga dapat dilakukan dari rumah. Kuncinya ini adalah keteraturan, kesabaran, dan juga keterlibatan penuh. Ya, ada beberapa hobi yang layak masuk rutinitas harian, pendengar ya. Kenapa hobi dapat membantu konsentrasi? Jadi hobi ini bisa memberi ruang untuk berhenti dari tekanan pekerjaan, pikiran beralih menuju aktivitas yang aman dan juga menyenangkan. Dan di mana peralihan ini juga bisa membantu mengurangi kebosanan mental ya. Anda juga bisa belajar bertahan pada satu proses sampai selesai. Ya, beberapa hobi juga bisa melatih perhatian secara bertahap, hasilnya mungkin tidak terasa dalam satu hari ya, namun latihan rutin juga bisa membantu kebiasaan fokus lebih kuat ya. Pilih kegiatan sesuai minat agar konsistensi mudah terjaga. Ya, hobi yang membantu meningkatkan konsentrasi. Salah satunya bisa membaca buku ya secara teratur. Jadi membaca membutuhkan perhatian pada kata, kalimat, alur, dan aktivitas ini juga melatih pikiran mengikuti informasi secara berurutan. Ya, buku fisik juga mengurangi gangguan notifikasi dari layar ya. Dimana mulailah dengan bacaan ringan selama 10 menit dan pilih tema yang benar-benar membuat Anda penasaran, dan tingkatkan durasi setelah kebiasaan mulai terbentuk ya. Hindari memaksa membaca buku yang terasa membosankan. Ya, buat catatan kecil juga ya, setelah menyelesaikan beberapa halaman tulis gagasan utama menggunakan kalimat sederhana, dan ternyata cara ini juga bisa membantu pikiran memproses informasi lebih mendalam. Baca juga menjadi hobi yang membantu meningkatkan konsentrasi secara alami. Dan selain membaca buku, tentunya ada beberapa lagi akan kembali kita bahas, pendengar, tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.

Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi, Fenisia, hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda ternyata gas asli tidak memiliki bau? Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

Sudah di jam 8 lebih 29 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di Sintang ini sudah terik sekali. Dan tetap semangat juga pendengar bagi Anda yang tetap melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini ya. Tetap jaga kesehatan. Dan tentunya ada beberapa hobi yang bisa membantu meningkatkan konsentrasi. Dan salah satunya ini berjalan kaki dan berolahraga ringan. Ini cocok ya apalagi dilakukan di hari Sabtu ini ya pendengar. Ya, jadi aktivitas fisik ini membantu tubuh keluar dari kondisi pasif, di mana jalan kaki juga dapat dilakukan sebelum bekerja ataupun belajar ya. Pilih lingkungan aman dengan udara yang nyaman, dan penelitian menunjukkan aktivitas fisik mendukung perhatian dan fungsi kognitif. Jeda aktivitas singkat juga dapat membantu perhatian selektif. Ya, mulailah selama 10 sampai 20 menit ya, jaga kecepatan sesuai kemampuan tubuh, fokuskan perhatian pada langkah dan pernapasan, dan di mana kebiasaan ini juga bisa kebiasaan ini membuat olahraga terasa seperti meditasi bergerak.

memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta? Anang kelupa ngabang ngau kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabang ngau kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

Dah mendengar beberapa kegiatan atau hobi ya yang bisa meningkatkan konsentrasi, bisa berkebun di rumah. Jadi berkebun ini mengajak perhatian mengikuti proses yang bergerak perlahan ya. Anda perlu menyiram, memanggas, dan juga mengamati perubahan tanaman. Dan setiap tugas juga membutuhkan ketelitian tanpa tekanan berlebihan. Ya, kajian ilmiah mengaitkan berkebun dengan kesehatan ya mental lebih baik. Paparan alam juga berkaitan dengan fungsi kognitif lebih baik. Dan mulailah dengan tanaman yang mudah dirawat seperti cabai, min, ataupun lidah buaya yang dapat menjadi pilihan ya. Gunakan juga pot kecil bila halaman rumah terbatas. Rutinitas ini juga memberi jeda dari layar.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor.

Dilansir dari laman Korlantas Polri.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB, sedangkan untuk motor di atas 175 cc maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Ya, baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana beberapa kegiatan atau hobi ya yang bisa mendukung untuk meningkatkan ya konsentrasi agar lebih produktif. Semoga informasi tadi juga bermanfaat untuk kita. Ya, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Dan berakhir saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Narasi Nasi Dihangatkan 6 Jam Lebih Memicu Kanker dan Diabetes. Ya, beredar unggahan di media sosial TikTok berisikan narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes, dan ternyata informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tempo.co. Ya, ahli gizi Dr. Tan Sutyen ya menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama ini tidak akan menyebabkan kanker. Ya, risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Dan itu tadi pendengar ya, cek fakta kita, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
6: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
7: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
5: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1R di Sintang. Ya, masih bersama saya Yatro, temani Anda di Sintang. Menyapa pagi ini sudah di jam 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat dan cuacanya memang lagi panas-panas ya saat ini. Dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, dan di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, di mana FIFA siapkan cincin juara bagi pemenang pemenang final ya Piala Dunia 2026. Ya, FIFA ini akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini memang identik ya dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah Super Bowl NFL yang selalu menghadirkan cincin atau menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Dan kali ini FIFA juga telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang akan keluar sebagai juara dunia. Ya, setiap cincin juga dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya, dan bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang nantinya akan menjadi penanda keaslian desain. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pril, di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
5: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar, terus istirahat deh.
4: Alah, sekali-sekali aja, Pril. Biar dianggap seru.
5: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan tahu.
4: Ayolah, Pril. Aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
5: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
4: Kamu benar, Pril. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
5: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
6: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Nah, pendengar, informasi kita selanjutnya, di mana informasi ini juga masih kami kutip ya dari laman rri.co.id. Ya, pemangkasan anggaran Perpusnat hentikan program distribusi buku ke daerah. Ya, di mana pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional atau Perpusnat berdampak langsung terhadap sejumlah program penguatan literasi di berbagai daerah. Salah satu program yang terhenti ialah bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas. Ya, Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminuddin Aziz mengatakan penurunan anggaran membuat berbagai program literasi tidak dapat berjalan optimal tahun ini, di mana kondisi tersebut juga mempengaruhi upaya pemerataan akses bacaan yang selama ini menjangkau masyarakat hingga pelosok Indonesia. Dan pada tahun 2024 hingga 2025, Perpusnas menyalurkan bantuan sekitar 1.000 buku untuk setiap lokasi layanan masyarakat di berbagai daerah, dan bantuan tersebut menyasar desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan hingga puskesmas sebagai pusat layanan publik. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Dan kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi ini ya segera diluncurkan Presiden Motor Listrik Nasional Perkuat Industri Otomotif. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Menurutnya peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Ya, Presiden Prabowo juga mengharapkan kehadiran motor listrik nasional dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Dan Presiden juga menegaskan ya komitmen pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Menurutnya Indonesia tidak hanya akan memiliki motor nasional, tetapi juga mobil nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ternyata cinta dari miliknya Samson. Dan pendengar, sudah di jam 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga informasi-informasi tadi juga bermanfaat. Dan sekaligus Yaptro harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda pendengar di Sinta Penyapa pagi ini dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat ya. Dan selanjutnya di Sinta siang nanti ada rekan Diko Saputra yang akan temani Anda pendengar. Dan jangan lewatkan juga hari ini ada ruang disabilitas dan inklusi, tentunya akan membahas perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas di pukul 10 hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami. Pukul 10.04 waktu Indonesia Barat, program Sintang Menyapa Siang. Saya Riko bersama Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini di akhir pekan, Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Senang sekali rasanya kami menyapa Anda dengan program-program acara menarik, informasi-informasi aktual, dan juga lagu-lagu hiburan yang tentunya memberikan suasana indah di akhir pekan Anda. Sintang Menyapa Siang kita awali dengan dialog santai. Nah, ini dialog santai, inklusi, dan juga memberikan ruang bagi seluruh pendengar, bukan hanya kalangan anak-anak, orang tua, dewasa, tapi semuanya ya, semua kalangan umur. Dan yang sangat spesial siang hari ini, kita akan menghadirkan dialog yang sehat, memberikan edukasi, di mana ruang disabilitas dan inklusi. Nah, sudah hadir dua orang narasumber saya, nanti akan berdialog ya, seru tentunya, kita bisa berbagi informasi, mencari solusi begitu ya, agar semuanya bisa merasakan hal yang benar-benar pro rakyat di seluruh kalangan. Nah, untuk itu kita sapa dulu, sudah siap tentunya, dan juga ini live YouTube RRI Sintang, Anda bisa menonton secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sintang. Oke, dengan tema kita yaitu perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, sejauh mana dalam hal ini perhatian pemerintah dan juga negara gitu ya. Oke, kita sapa dulu, yang pertama ada Pak Muhammad Ajung, beliau selaku Ketua Disabilitas Kabupaten Sintang. Selamat siang Pak Ajung. Oke, mungkin mic-nya bisa dekatin. Nah, oke. Okay. Aduh. Oke, okay, Pak Ajung, bagaimana hari ini? Bahagia sekali kayaknya Pak Ajung.
9: Alhamdulillah, Pak Ustaz.
8: Alhamdulillah. Hmm. Cuaca cerah, iya, gitu ya. Pak. Kita juga harus cerah dong, apalagi akhir pekan ya, Pak Ajung.
9: Iya.
8: Baik, Pak Ajung, terima kasih tentunya sudah hadir, dan tentu nanti akan berbagi banyak hal, cerita dan juga informasi ya. Iya. Seperti apa perjalanan rekan-rekan disabilitas kita yang tentu harus banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan juga negara ya. Oke, yang berikutnya ada Ibu Redena Natalia SPD. Selamat siang Ibu.
10: Selamat siang Bapak.
8: Kalau dipanggil Ibu masih muda sebenarnya ya. Tapi mau gimana Bapak lagi lah ya. Oke, okay, Ibu Redina ini selaku Bendahara PPI di Kabupaten Sintang.
10: Nah,
8: PPDI ya, PPDI Kabupaten Sintang. Boleh sampaikan PPDI itu apa sih?
10: Baik Bapak, izinkan ini adalah wakil ketua.
8: Oh, wakil
10: DPC
8: ketua
10: PPDI Kabupaten okay. Sintang itu Bapak Ajung. Mm-hmm. Terus saya sendiri juga Bendahara. PPDI itu adalah kita suatu organisasi yang menaungi penyandang disabilitas,
8: okay.
10: Yaitu DPC PPDI sebenarnya.
8: Oh, okay.
10: Dewan Pengurus Cabang. Perkumpulan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia.
8: Luar biasa, terima kasih ya. Saya manggilnya lebih enak ke Kak Natalia deh kayaknya.
10: Boleh,
8: ya.
10: Boleh. Aman.
8: Bajunya enak, kalau kue enak banget baju warna kayak gitu ya. Blaster ya kan. Oke, karena tema kita ini adalah perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Nah, khususnya yang ada di Kabupaten Sintang tadi sebelum on air, kita ada off air gitu kan, bisik-bisik. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang disabilitas, atau lebih keren bahasanya itu adalah istimewa, benar nggak sih?
10: Betul.
8: Nah, ini seperti apa sebetulnya perhatian pemerintah dan juga negara khususnya di lingkup Kabupaten Sintang aja dulu deh. Seperti apa, Bu?
10: Oh, baik Bapak. Atau Bapak duluan?
8: Ibu dulu deh.
10: Baik Bapak, disabilitas ini memang adalah salah satu yang paling istimewa. Sejak lahir sudah dikasih istimewa. Mungkin kalau kekurangan kurang etis lah ngomongkan.
8: Betul.
10: Karena biar bagaimana itu adalah ciptaan Tuhan, kan. Aku rasa ya kalau mungkin ditanya di dalam kandungan, kalau bisa memilih,
8: Betul, tidak ada yang mau gitu.
10: Tidak
8: kan?
10: Ada yang mau kalau dipertanyakan.
8: Betul.
10: Tetapi kalau memang sudah garis takdir, kita juga tidak bisa menolak.
8: Betul.
10: Ya, walau memang disabilitas ini sebenarnya banyak tantangan. Mulai dari lahir sudah tantangan mental. Nah, ditambah dia juga ketika sudah besar, udah pasti dia keluar dari keluarga kan. Terus dia pasti mencari jati dirinya. Nah, ketika mencari jati dirinya, disabilitas ini banyak tantangan. Tantangan pertama adalah ya mental tadi, karena punya spesial tadi, kelebihan-kelebihan yang kami miliki ya tentu jadi tontonan orang gitu kan. Memang itulah kenapa banyak alasan disabilitas ini banyak yang tidak mengenyam pendidikan. Terutama saya ambil dari perlakuan keluarga dulu, karena disabilitas ini berasal dari keluarga dulu kan. Perlakuan keluarga juga harus sementaranya harus menjadi motivasi, motivator untuk disabilitas ini maju. Tetapi sangat disayangkan banyak disabilitas ini ketika melihat mereka mempunyai kelebihan itu kebanyakan banyak di itu di apa? Ya udahlah, kamu kan punya kelebihan yang beda dengan saudara atau kakakmu. Kamu aja duduk di sudut itu dan mengharap, seperti meminta-minta, mengharap belas kasih dari saudara itu masih dalam keluarga. Nah, selanjutnya juga ke masyarakat. Ketika seorang disabilitas ini terjun ke masyarakat, karena dia mempunyai kekurangan tadi, kelebihan mereka miliki, banyak dari teman-teman, nanti kalau saya berteman dengan ini, menjadi beban saya, Tuhan. Menjadi beban saya, saya tidak mau berteman dengan orang seperti ini, gitu kan? Tidak bisa, karena kan nanti bakalan jadi beban saya, gitu kan? Terus juga nanti ada juga teman yang menyampaikan kalau berteman dengan disabilitas dia kan beda, ngapain, gitu kan? Tidak ada yang bisa diharap dari seorang disabilitas, tidak ada yang bisa diandalkan dari orang disabilitas. Semakin hal seperti itu terjadi di lingkungan, di tempat kerja, di masyarakat, nah akhirnya disabilitas ini Pak drop mentalnya. Sehingga banyak disabilitas ini yang mereka tidak mengenyam pendidikan. Nah, mereka merasa malu, mereka merasa minder, dan mereka juga merasa saya ini seorang disabilitas, makinlah dia tadi tidak mampu, mentalnya makin terpuruk. Nah, sebenarnya kalau seorang dari keluarga, dari masyarakat juga menghilangkan pemikiran seperti itu, dia disabilitas, dia harus kita bantu, dia harus kita tolong, bagaimanapun itu ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah itu memang kita kalau berbuat baik kepada disabilitas, baik non muslim atau muslim, itu sebenarnya menurut saya ya, mungkin imbalannya tidak bisa disabilitas nih ngasih ya Pak ya, tetapi mengabdi kepada Tuhan. Mungkin manusia sekarang ini kan banyak minta, kalau saya mengabdi kepada disabilitas tidak ada upah dari manusia. Tetapi kalau saya mengabdi ke orang yang sesama yang bisa memberi pengaruh kepada saya, nah itu mungkin ada minusnya secara ekonomi, secara karir juga dia meningkat seperti itu. Nah, kebanyakan seperti itu, akhirnya makin terpuruklah disabilitas ini. Nah itu sedang.
8: Baik, sebelum ke Bu Natalia lagi, saya mau ke Bapak Ajung. Nah, tadi kan udah dijabarkan panjang lebar tuh Pak Ajung ya, latar belakang, kemudian fakta yang dialami, begitu ya, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan keluarga juga gitu. Pak Ajung sendiri yang merasakan hal tersebut begitu ya, memiliki kelebihan dibandingkan orang-orang lain, saudara-saudara lainnya tuh, apakah pernah merasakan perilaku tadi yang disampaikan oleh Bu Natalia enggak?
9: Sama juga sih Pak.
8: Sama ya.
9: cuma yang pernah saya alami, saya juga pernah di apa namanya direndahkan lah sama keluarga gitu. Ibaratnya gini, kamu seorang cacat gitu ya, nggak mungkin lah mampu hidupin keluarga gitu ya. Gitulah yang. Tapi semenjak saya menuntut ilmu di Jakarta kemarin, saya merasa tidak minder lah sama keluarga. Okay. Gitu. Saya merasa bisa berdiri sendiri, bisa menghidupin keluarga, bisa mencukupi sehari-hari.
8: Alhamdulillah. Berarti Bapak sudah berkeluarga ya?
9: Sudah, Pak.
8: Okay,
9: saya sudah punya anak tiga, Pak.
8: Masya Allah, luar biasa. Dan itu memang anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri.
9: Saya gitu juga ya. Punya usaha kecil-kecilan di Simpang Pinuh, Permak, Pak.
8: Permak,
9: ya.
8: Permak pakaian ya?
9: Ya,
8: Masya Allah. Nah inilah dalam tanda kutip ya, mohon maaf ya. Betul, jangan memandang dan menilai orang dari fisiknya, ya kan? Tapi kemampuan belum tentu orang yang memang tidak memiliki kelebihan seperti Bapak bisa memiliki usaha, bisa menafkahi keluarga, bertanggung jawab begitu ya. Karena kita melihat ada pepatah mengatakan jangan percaya dengan casingnya dong gitu ya, tapi isinya itu enggak sih Pak. Nah dengan kemampuan yang Bapak miliki sekarang ini, bisa menghidupi keluarga, bisa memiliki usaha kecil-kecilan begitu ya, paradigma dan juga dari sudut pandang keluarga yang pernah menilai Bapak ketika Bapak belum mampu begitu ya, sampai Bapak mampu, itu seperti apa Pak?
9: Ya,
8: terima nggak, yakin nggak sih mereka gitu ya, kok bisa gitu?
9: Mungkin merasa mimpi kali lah Pak ya, kemungkinan gitu ya.
8: Oke.
9: Bagi orang yang sering merendahkan saya gitu.
8: Tapi dengan Bapak yang posisi sekarang, bagaimana perasaan dan perjuangannya Pak Lami?
9: Ya, saya bersyukur aja Pak, karena saya bisa menghidupi keluarga, menghidupi ya anak-anak lah, bisa menyekolahkan anak-anak sampai tamat SMA, sampai bisa bekerja gitu ya. Itu aja saya Pak.
8: Oke, dari umur berapa sih Bapak berjuang, udah mulai berjuang sendiri sih Pak? Ingat gak Pak?
9: Saya ke Jakarta tahun 93 Pak.
8: 93, ya. Saya baru 1 tahun loh.
9: Saya pulang dari Jakarta 2006. Oh. Saya berkeluarga di Jakarta Pak, di Jawa.
8: Oh, di Jawa. Ya. Nah, mohon maaf pertanyaan lagi Pak, tapi jangan marah ya. Ya. Nah, keluarga yang Bapak dapatkan pasangan hidup itu apakah
9: normal.
8: Orang normal ya?
9: Normal.
8: Berarti bukan orang yang istimewa.
9: Bukan.
8: Masya Allah. Nah, lagi-lagi inilah kebesaran Tuhan ya, Bu ya, Natalia ya.
9: Ibu pun tahu Pak keadaan istri saya.
8: Oh.
9: Pernah lihat ya.
8: Oke, luar biasa. Nah, dengan apa ya, perjalanan hidup yang Pak Ajung alami, Pak Ajung rasakan gitu ya. Kalau melihat saudara-saudara yang seperjuangan begitulah ya.
9: Iya.
8: Masih ada tidak percaya diri, masih ada minder begitu ya, atau malu, bahkan ada keluarga yang seperti Pak Ajung tadi mengucilkan. Nah, apa sih hal atau kata-kata yang ingin Pak Ajung sampaikan supaya memotivasi mereka? Ayo dong, jangan dengan apa kekurangan, jangan kelebihan yang kita miliki itu jangan minder gitu. Kita juga bisa seperti mereka dong gitu. Gimana Pak Ajung?
9: Ya, saya sering ngasih tahu teman-teman saya Pak, ya sependeritaan ya. Saya bilang kita ini jangan minder gitu, karena kita udah punya keterampilan masing-masing lah.
8: Okay.
9: Ya harus bisa bersyukur walaupun keadaannya kayak gini gitu.
8: Jangan mau dikasihani orang gitu ya, bahasa kerennya.
9: Kalau
8: gitu
9: saya enggak mau Pak, enggak mau kasihan orang. Kalau orang mau ngasih di jalan sering Pak dulu di Jakarta, tapi saya tolak.
8: Okay.
9: Saya bilang saya bukan orang peminta, minta-minta bilang. Saya orang bekerja.
8: Oke.
9: Okay. Saya harus, kan dulu di Jakarta bekerja Pak.
8: Oh, harus bekerja dulu baru
9: memberi
8: imbalan gitu Pak ya. Keren, luar biasa.
9: Ya.
8: Andaikan semua seperti ini.
9: Saya kerja di Jakarta 14 tahun Pak.
8: 14 tahun?
9: Iya.
8: Dari 93
9: dari
8: ya?
9: Dari 93 sampai 2006.
8: Masya Allah. Udah bisa warga negara Jakarta dong. Warga Jakarta harusnya ya.
9: Tapi sekarang udah lupa bahasa Jakarta.
8: Udah lupa
9: Jakarta.
8: Ya. Menarik sekali, luar biasa.
9: Ya.
8: Oke, saya mau ke Kak Natalia dulu.
10: Ya.
8: Kalau Kak Natalia juga istimewa?
10: Iya.
8: Istimewa?
10: Saya ya.
8: Oke. Okay. Nah, apakah memiliki latar belakang yang mirip-mirip dengan Pak Ajung tadi itu gimana?
10: Kalau saya Pak, terutama masa kecil saya ya selalu didukung oleh orang tua.
8: Orang tua ya, oke.
10: Okay. Saudara-saudara saya, kebetulan kami bersaudara 6, saya yang bungsu.
8: Oh, anak bungsu.
10: Iya, terus sekolah juga mereka selalu mengasih saya dukungan-dukungan yang luar biasa. Bahkan jangan malu ya, kalau ada orang ngomong seperti ini, anggap aja hal-hal seperti itu hal yang biasa. Anggap aja mereka itu iri. Bapak tuh saya bilang, anggap aja mereka iri, anggap aja mereka peduli samamu.
8: Okay.
10: Sehingga sampai sekarang dengan kata-kata dari seorang ayah seperti itu, ketika saya masih kecil, mampulah saya lewati dari SD, SMP, SMA, dan sampai
8: perguruan kuliah, tinggi. Ya. Luar biasa. Dan yang menarik, mohon maaf kalau Pak Ajung kan, mohon maaf ya Pak Ajung ya, kita kan kelihatan secara langsung begitu ya. Terus terang saya kalau ngeliat Pak Ajung, udah tahu ini keistimewaannya tuh karena kakinya gitu ya. Nah tapi kalau Kakak Natalia ini, saya nyaris tidak melihat apa sih kelebihannya gitu.
10: Saya gini Pak, awal lahir saya bagus kaki. Ketika umur 6 bulan kena panas tinggi, dibawa ke dokter, disuntik, dan akhirnya saya mengalami kaki sebelah kiri agak terbalik seperti itu.
8: Memang jadi banyak, itu dia ya. Jujur, benar-benar jujur. Saya dari awal ngeliat, saya nggak ngelihat
10: kayak orang normal itu.
8: Ya. Banget, benar itu. Ternyata di kaki juga ya?
10: Iya, kaki kiri Bapak.
8: Nah dulu kan. Dalam tanda kutip juga ya, kalau masih SD mungkinlah masih biasa ya, nggak mendapatkan, dalam bahasa keren sekarang ini kan bully, benar nggak sih? Dulu pernah nggak ketika di bangku pendidikan SD, SMP, SMA dibully?
10: Pernah Bapak.
8: Pernah ya?
10: Pernah. Nah, saya pernah didorong dari apa? Dari rumah sekolah ketika SD itu kan masih rumahnya panggung ya,
8: tiang ya.
10: Pernah didorong, pernah jatuh sampai ke bawah.
8: Ya ampun.
10: Tetapi saya entahlah, memang Tuhan nih sungguh indah, sungguh baik, sungguh penuh kasih pada saya. Saya kuat mental. Saya bangun sekolah lagi. Juga pas mau pergi kena rumah jalannya agak munggu kan. Pernah juga jatuh berkali-kali. Saya pakai apa? Rok kotor, baju saya kotor kena tanah pas kena hujan kan. Saya sekolah dengan baju kotor-kotor seperti itu, saya tidak menyerah itu kan.
8: Luar biasa. Dan ini yang menarik Kak Natalia, ketika pernah dilakukan adu fisik lah ya, ditekan fisik, didorong jatuh. Apa yang Kakak rasakan ketika itu? Apakah mundur, nggak mau sekolah lagi, ngadu ke orang tua, ditahan sendiri, atau menyampaikan ke guru, gimana nih?
10: Kalau tipe saya tuh saya suka nahan sendiri Pak, karena saya nggak mau orang tua saya jadi apa ya, jadi kepikir, jadi ngelarang saya sekolah gitu kan. Jadi kalau misal ada bullying gitu kan, saya lebih tahan ke sendiri, dan besoknya saya datang lagi. Jadi orang tuh mungkin lihat saya, kok ini anak ini nggak ada jerak-jeraknya, anak ini kok nggak ada tuh,
9: nggak
10: ada kapuk-kapuknya, dari gini pun masih, dari kerjain masih, tetapi saya tetap kuat Pak. Bahkan sampai saya sudah bekerja nih, sekalipun misalnya saya nggak disapa, sekalipun saya misalnya diperlakukan tidak adil, tetapi saya dah biasa kali, karena kan memang dah biasa Pak, saya diperlakukan seperti itu. Memang ibarat mental saya udah terbentuk, udah kebal gitu Pak. Ya sudahlah, yang penting kan Tuhan kan maha baik ya kan. Tidak ada, tidak di dunia ini kan, nanti di surga juga kita dapat upah. Jadi dengan perkataan seperti itu, dengan moto seperti itu, kita ya biasa aja. Orang nak ngomong kita begini, karena apa gitu, saya kan diam banyaknya.
8: Nah dengan pendidikan sampai perguruan tinggi loh, ini benar-benar luar biasa sekali. Nah sekarang bekerja di mana sih Kak?
10: Awalnya saya guru Pak. Setelah guru saya ngambil jurusan matematika.
8: Guru matematika lagi, Masya Allah.
10: Lalu seiring waktu, mungkin juga pengaruh umur, badan saya juga sudah sudah berat kan.
8: Berat.
10: Jadi saya ngajukan pindah ke, ngobrol-ngobrol dengan orang BKD, BKD juga Badan Kepegawaian Daerah, tidak keberatan saya pindah. Akhirnya saya mintalah di Kelurahan Kepuas Kanan Hulu. Jadi sekarang juga sudah di Kelurahan Kepuas Kanan Hulu, dan berkat dukungan suami juga sih. Suami pun bilang sudah lama kalau misalnya udah enggak mampu jadi guru dengan kondisi mama seperti itu, pindah aja ke yang kira-kira mama mampu, dia bilang kan. Sempat mau berhenti sih, tapi ada pegawai BKD bilang kalau kakak berhenti sayang lah kata.
8: Sekarang di
10: mau pensiun kan, pensiun dini maksudnya. Tapi saya bilang, kakak bilang enggak usah lah kak, sayang bah, dahlah tetaplah bertahan di tempat bekerja jadi ASN tuh. Terus dia mereka bilang juga sama saya, rumah kakak di mana? Saya bilang di belakang SMA 2 Sintang. Ke kelurahan aja, situ dekat. Saya di kelurahan lah, puji Tuhan.
8: Berarti sekarang di kelurahan ya?
10: Kepuas Kanan Hulu.
8: Keren. Luar biasa. Nah ini membuktikan bahwa orang memiliki keistimewaan itu tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak boleh dikucilkan. Karena tergantung dari kita tadi, benar nggak sih Pak Jung?
9: Iya Pak.
8: Seberapa besar kita mau berjuang, begitu ya? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita perjuangkan tuh Tuhan nggak akan diam dong, pasti memberikannya.
9: Betul.
8: Nah, bagaimana dengan Pak Jung? Pak Jung? Ya, Pak Jung di Jakarta kan 14 tahun ya.
9: Iya.
8: Nah, dulu niat merantau ke Jakarta tuh ngapa sih kok nekat banget gitu keluar dari Kalimantan?
9: Saya dikirim dari Dipsus Pak.
8: Oh, dikirim khusus?
9: Iya.
8: Untuk belajar atau seperti apa?
9: Belajar, kursus,
8: belajar.
9: Kursus jahit.
8: Kursus jahit. Nah, ketika Bapak melihat, apakah tempat Bapak belajar kursus jahit di sana itu memang sama-sama orang memiliki keistimewaan atau seperti apa?
9: Sama-sama orang disabilitas.
8: Sama-sama Pak. Orang ya?
9: Iya.
8: Nah, itu ketika Bapak melihat, pernah kepikir nggak sih, kok saya bisa ya dikirim dan saya harus menempuh perjalanan naik pesawat, benar nggak sih? Iya. Itu kan ribet dengan keadaan Bapak yang...
9: Bukan pesawat dulu Pak, kapal. Bukan,
8: oh kapal laut ya? Oh kapal
9: saya,
8: laut.
9: Saya dari Sintang dua orang waktu itu.
8: Oh gitu, oh ada teman berarti ya. Nah ketika Bapak merantau di sana sampai belasan tahun, dinamika kehidupan itu kan beda banget ya, iya. Metropolitan dengan ya kabupaten kayak gini lah. Seperti apa Pak?
9: Ya... Nggak bisa lah ngomong Pak, soalnya gimana ya, perkembangan kota kan macam-macam lah ya.
8: Okay. Nah dengan keberadaan yang Bapak di Jakarta itu kan menuntut ilmu, tukang jahit salah satunya, sehingga Bapak sekarang mampu menerapkan dan usaha kecil-kecil.
9: Saya juga dulu masih kerja juga Pak, di Jakarta.
8: Oh gitu.
9: Kerja juga.
8: Nah itu yang saya ingin tahu tuh ketika Bapak menuntut ilmu di sana, begitu ya, melihat teman-teman di sana, sesama teman-teman disabilitas, dalam tanda kutip, ada nggak kayak ya meremehkan juga dari daerah kok bisa ke Jakarta gitu, ada nggak pakai gitu?
9: Banyak Pak.
8: Banyak ya?
9: Cuma kita ya gimana lah, kita pengen nyari ilmu ya tahan-tahan aja.
8: Okay. Tapi sepanjang perjalanan Bapak sampai memiliki keluarga, sampai memiliki usaha, pernah nggak merasa aduh kayaknya udah deh di sini udah nggak mampu lagi, ada pernah nggak ngerasain kayak gitu kan?
9: Ada juga Pak.
8: Okay. Apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak harus perjuangkan ketika kita merasa sudah stagnan gitu?
9: Ya gimana ya, kadang-kadang ya kalau kita gak kerja ya kita gak punya duit gitu Pak.
8: Support dari istri seperti apa?
9: Ya dia mendoakan ya harus kerja terus. Ya kalau selagi mampu gitu. Okay. Kecuali kalau badan sakit.
8: Okay. Mohon maaf lagi, dengan 3 orang anak, apakah anak yang Bapak besarkan saya ini semuanya, mohon maaf ya, normal atau seperti apa Pak?
9: Semua normal.
8: Semua normal, normal. Luar biasa ya. Betul, betul.
9: Saya udah punya cucu satu Pak.
8: Udah, udah punya mantu, udah punya cucu ya, luar biasa. Oh ya, kalau Bu Natalia tadi udah berapa keturunan?
10: Saya 2 Pak.
8: 2, sepasang?
10: Enggak, semuanya cewek.
8: Oh, berarti nambah lagi satu.
9: biar 3 gitu Pak.
8: Betul. Nah, kita ada tadi mendengarkan latar belakangnya, begitu dari berjuang ngomong dalam dalam artian bahasa tuh melangkah tertatih-tatih.
10: Betul.
8: Begitu ya.
10: Betul.
8: Sampai menjadi orang sukses. Itu kan butuh perjuangan, bukan mental kerupuk, bukan mental tisu, tapi mental baja begitu ya. Hujan badai tetap kita maju terus apapun yang terjadi begitu ya. Nah, saya ingin tahu dengan perjuangan yang cukup panjang yang udah dilakukan oleh Pak Jung dengan Kak Natalia ini. Kalau tadi dukungan keluarga luar biasa begitu ya, ada yang dukung dan juga yang mengucilkan. Nah, sejauh ini udah bermasyarakat begitu ya, udah bahkan sudah menjadi ASN begitu ya, sudah memiliki usaha. Tentu ini kan levelnya lebih tinggi dong.
10: Betul.
8: Nah, perhatian pemerintah terhadap disabilitas-disabilitas yang ada di Kabupaten Sintang bukan hanya buat dari Kak Natalia dengan Pak Jung sendiri, kan pasti kayak ada perkumpulan-perkumpulan tadi. Nah, ini perlu disampaikan, kita juga ingin tahu pemerintah sebenarnya terhadap masyarakat disabilitas tuh seperti apa sih, proka atau hanya mendata? Nah, kita ingin tahu. Tapi tahan dulu Kak, kita dengar satu lagu dulu biar tambah semangat dan pendengar kita juga akan penasaran ya. Tetap bersama kami dalam program Sintang Menyapa Siang. You never promise us that life is good.

0: Relas panggilan sidang nomor 71 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 71 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Matius, alamat dahulu beralamat di Dusun Pintas Keladan, RT 7 RW 3, Desa Empunak Tapang, Keladan, Kecamatan Ketungahulu, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang. Pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Magdalena Sinoy sebagai penggugat, lawan Matius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, ditandatangani dan dicap basah.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali dalam ruang publik tentunya untuk memberikan suasana indah dan juga ini kesetaraan bagi semuanya deh. Tidak ada spesial untuk siapapun, tapi semua merasa dispesialkan. Betul ya Kak ya?
2: Iya.
1: Okay, Kak Natalia, seperti yang sempat saya tanyakan tadi sebelum kita lanjutkan tadi break begitu ya.
2: Iya.
1: Seperti apa sih perhatian pemerintah khusus di Kabupaten Sintang untuk kawan-kawan kita yang disabilitas?
2: Baik Bapak, saya bercerita dulu tentang SK kami. SK kami ini dikeluarkan pada tanggal 24 September 2024 oleh provinsi.
1: Oh, dari provinsi langsung ya?
2: Kami di SK-kan dari provinsi dan akta notaris berserta izin dari kementerian sudah dikirimkan ke kami semua. Terkait dengan SK ini, kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama bupati. Kita sempat mengajukan proposal, yaitu tak karena tanggung kan kemarin, jadi kami mengajukan proposal tahun 2025 untuk program kerja 2026. Tetapi mungkin karena PPD ini belum, kami juga belum terlalu terkenal, mungkin karena bupatinya juga baru. Dari saya lihat di YouTube ya, dari 192 lembaga termasuk kami tidak mendapati proposal kami, tidak, kami tidak mendapati dana hibah dari sana. Dana hibah dari sana itu kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Pemerintah menyampaikan bahwa karena terkait pemangkasan anggaran, sehingga kami tidak mendapatkan. Soalnya proposal yang kami ajukan itu adalah keterampilan dan pengukuhan ketua Dewan Persatuan Penyandang Disabilitas tadi Pak. Jadi sudah berkoordinasi, beliau sampaikan mohon maaf Bu Radena karena terjadi pemangkasan anggaran sehingga kalian tidak mendapatkan
1: bantuan.
2: Bantuan dan semoga tahun berikutnya juga dapat. Nah, setelah mendengar itu ya saya juga tidak bisa karena saya memaklumi apapun yang terjadi, tetapi sebenarnya kami disabilitas ini Pak, saya pernah berjalan-jalan ya 100% disabilitas itu di Kota Sintang ini, sebenarnya yang punya pekerjaan tuh paling 10%
1: dari sekian total tadi ya,
2: dari sekian total itu. Karena kenapa halangan-halangan mereka yang tidak punya pekerjaan itu adalah salah satunya pendidikan. Pendidikan yang tidak mereka miliki. Sehingga dengan berdirinya Persatuan Penyandang Disabilitas, kami berusaha berkoordinasi dengan pihak pemerintah, mengajukan segala proposal dengan harapan ketika proposal kami diaju ya kami bekerja sesuai dengan proposal yang kami aju. Tapi ternyata kami tidak mendapatkan. Terus untuk proposal ini makanya kami mengarahkan kepada ke keterampilan dan pengukuhan. Karena dengan adanya pengukuhan, kami berharap jadi kami dikenali oleh masyarakat. Yeah, gitu kan. Memang udah sebelum pengukuhan pun kami sudah mulai bekerja dengan kerja yang seadanya yang kami bisa. Mm-hmm. Contohnya ketika kami bertemu dengan kawan-kawan kami disabilitas yang bisa berkendaraan, mm-hmm. yang masih bisa istilahnya cacatnya ringan, yang bisa berurusan ke Sintang, kami kadang di pasar sayur, pasti pusat belanja, kami tanya, kami lihat oh ini disabilitas, sekalian nego ngobrol-ngobrol lah kan, mm-hmm. jadi karena mungkin karena sesama kan merasa tertarik juga nih, mm-hmm. kawan-kawan, data ketika kami kemarin nguruskan ke BPJS ya, mm-hmm. supaya banyak kawan-kawan ini yang dapat, yang terdata ya sekitar 60-an
1: itu lingkup kota Sintang dulu ya,
2: ya itu sekitar lingkup entah dia dari mana, tetapi kebanyakan ya masih dari Simpang Pino, Pandan, mm-hmm. Kawi, karena kalau data yang sebenarnya seperti anak SMP, SMA atau remaja-remaja yang belum punya pekerjaan atau sekolah, atau memang dia nganggur karena tadi terbentur tak adanya dukungan, itu mungkin banyak Pak, karena kalau saya dengar-dengar informasi dari Binjai itu mau 100-an ya Pak ya, yang penyandang disabilitas, dan inilah kami ini masih terbentur dana dan sampai saat ini pun kami kantor masih dari kami sendiri gitu kan, dimana kami tidak punya dana kami juga ya harus punya kantor salah satunya kan, karena kantor kami masih nyewa itu kan, nyewa dengan ya bahu membahu dengan uang dari kocek kami sendiri gitu kan. Nanti entah nanti apakah pemerintah Sintang ini nanti bersedia ada gedung yang bisa mereka izinkan untuk kami tempati, atau ada yang kosong yang tidak digunakan bisa untuk kami tempati, itu kami belum berkoordinasi dengan pemerintah Sintang, tapi nanti mungkin rencana nih, karena saya nih sebenarnya Pak terbentur juga disabilitas, benar-benar berat ngurus disabilitas nih. Karena memang dari hati nurani kita sendiri untuk mengurus mereka nih. Karena kebanyakan disabilitas ini rata-rata tidak punya bermotor, berkendaraan.
1: Sistem udah, jemput.
2: Iya. Sistem jemput tuh kadang-kadang kami mengeluarkan duit, Pak. Sewa mobil itu 300-an sehari. Jadi karena ingin bertemu mereka, rindu ingin memberi semangat dengan mereka, kami kocek kami sendiri, Pak. Kami tidak tahu dari mana kembalinya, tapi kami yakin Tuhan akan mengembali, itu aja sih. Baik. Karena pikir-pikir seperti itu lebih baik. Bukan kami ini berada, tidak. Bukan karena kelebihan. Padahal kami pun dari membagi dari apa ya, kocek kami yang ada. Nah itu. Nah itu pun dalam waktu dekat itulah saya bicara dengan kawan-kawan pengurus nih. Bagaimana kita ini? Apakah nanti kita akan menemui kemana? Itu, mau minjamkan kantor untuk itu. Untuk kantor kami biar nanti kami bisa itu memiliki kantor walaupun hanya sebentar memakai hibah beberapa tahun.
1: Artinya segala kebutuhan dan keperluan kawan-kawan disabilitas nanti ditampung dulu di kantor situ gitu ya.
2: Iya betul Pak. Terus kalau untuk dinas sosial lah kan, karena sebenarnya link kami dinas sosial. Betul. Kan dinas sosial juga. Dinas-dinas semuanya lah, terutama dinas sosial. Selama ini saya pantau dari dinas sosial belum ada program yang mengarah ke kami. Saya lihat dari arahan mereka, dari cara mereka dan pernah berkoordinasi belum ada arahan mereka ke kami dan belum ada program-program kerja yang mengarah ke disabilitas. Nah, sehingga disabilitas Sintang ini Pak, belum ada bisa berbuat apa. Karena gini Pak, kalau disabilitas ini kan rata-rata tidak punya penghasilan. Adalah misalnya uang kas kan, minta kita uang kas dengan mereka. Mereka aja tidak ada penghasilan, bagaimana saya bisa minta uang kas dengan mereka. Nah, apalagi pengukuhan ini, minta lah misal kumpul duit kami ramai-ramai, paling kami 3-4 orang, 5-6 orang ngumpul uang.
1: Yang lain
2: nah, gitu ya. Yang lain bagaimana mau minta untuk beli kursi roda mereka aja kesusahan kami. Nah, ya harus kami sendiri yang keluar dari kocek kami sendiri, ngumpul makan bersama kami dari kocek pribadi kami masing-masing gitu.
1: Nah, di sinilah sebenarnya harus hadir negara dan pemerintah begitu Bu ya. Salah satu seperti dinas sosial tadi dong ya.
2: Iya. Nah itulah kemarin saya sempat ngaju proposal kami ke Serat, ternyata tidak. Tapi mudah-mudahan tahun depan nanti ada perhatian. Kalau tidak ya kami juga tidak bekerja, ya sudah, terpaksa SK-nya saya kembalikan ke provinsi.
1: Betul, karena juga kita terima SK doang tapi nggak bisa bekerja.
2: Iya gitu, Pak, karena gini Pak, saya berpikir seperti ini. Saya duduk-duduk dan saya kawan-kawan nih melihat ini pengurusnya sih, ini Ibu Radena, Pak Ajung, Pak Arifin. Kok mereka ini tidak ada hasilnya untuk kami, tidak ada dampak untuk kami. Jadi percuma kami membentuk organisasi di Kota Sintang ini kalau ternyata kami juga tidak ada sedikit pun perhatian. Ya Pak, SK saya kembalikan dan surat tembusnya ke Jakarta nanti jadinya. Nah, daripada kita hanya duduk-duduk diam kan.
1: Betul.
2: Tidak ada yang bisa kita buatkan gitu kan. Tidak ada juga dampaknya bagi penyandang disabilitas. Sebenarnya gini Pak, kalau sebenarnya penyandang disabilitas ini diperhatikan oleh pemerintah, saya yakin mereka bisa sukses. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Disabilitas ini kalau udah bekerja, contoh saja Pak Ajung nih, permak. Dia benar-benar permak Pak. Mau kemana dia pergi, kan dia diantar. Nggak bisa dia berpikir, oh saya mau shopping dulu. Mau yang lain-lain ngopi dulu berjam-jam di warung kopi. Kan nggak bisa Pak. Dia kalau ada yang ngantar, dia datang sini. Kalau nggak ada yang ngantar, ya nggak. Seperti itu. Nah, makanya saya pikir kalau benar-benar dikembangkan disabilitas ini, saya yakin mereka bisa. Cuma itulah tantangan kami adalah karena mereka tidak punya keterampilan kayak Pak Ajung kan, sudah dilatih di Jakarta. Berapa tahun? 14 tahun di Jakarta kan. Terus beliau balik sini lagi kan. Buka usaha sini, maju beliau nih Pak di Simpang Pino. Salut saya dengan dia. Nah, itu. Nah, mungkin kalau kawan-kawan lain yang masih di pojok tadi yang dianggap tidak bisa ngapa-ngapa oleh keluarga, oleh masyarakat, dengan adanya PPD ini bisa terbentuk. Saya yakin dengan ada bantuan sedikit aja dari pemerintah untuk kami, kami bisa maju Pak, saya jamin tuh. Mungkin disabilitas-disabilitas yang belum bisa maju, contohnya buat makanan ringan dititip di minimarket, dijuallah ke kantor-kantor untuk yang seperti saya yang cacatnya ringan kan, bisa berjalan-jalan ke kantor. Nah itu juga masukan untuk mereka, mereka juga kita bisa gaji dari situ. Itu fungsi PPDI tadi sebenarnya mengakomodasi apa yang menjadikan kebutuhan disabilitas tadi. Tetapi kalau hanya kita ngobrol tanpa dukungan, sulit juga. Saya juga Pak, saya ini belum dikasih Tuhan kaya. Kalau misalnya saya kaya Pak,
1: dibantu semua.
2: Saya tidak tidak minta dengan pemerintah, benar. Saya itulah tantangan saya, Tuhan belum beri saya kaya. Nah, kalau misalnya itu udahlah, enggak usah lah dibantu pemerintah. Saya sendiri yang menangani ya kan. Kalau saya punya sawit misalnya 50 hektar. Benar Pak, saya bantu. Karena apa? Harta di dunia ini titipan. Tetapi amal ibadah kita yang buat dibuat kita hari ini untuk mereka yang membutuhkan bekal untuk menuju surga. Coba luar tanya, biasa. Ada yang enggak mau mati menuju neraka? Enggak ada yang mau kan? Kasarlah saya berbicara itu. Seperti itu.
1: Luar biasa. Inilah ya, mudah-mudahan nanti diberikan kekayaan oleh Tuhan ya.
2: Amin.
1: Bisa menjadi pemimpin.
2: Amin, amin.
1: Dan tentu amin. Kawan-kawan disabilitas semuanya merasa terpanggil.
2: Amin.
1: Ya, dan tentu juga merasa terbantu.
2: Entah.
1: Luar biasa sekali. Nah, tapi jangan patah semangat Kak Natalia.
2: Betul.
1: Dicoba lagi, karena terkadang begini, pemerintah ketika kita orang memiliki kelebihan, itu tadi, mohon maaf tanda kutip ya, memandang sebelah mata.
2: Betul.
1: Nah, padahal seperti yang Bu Natalia katakan tadi, kalau benda-benda pemerintah melek begitu ya, mau buka mata dari berbagai sudut begitu ya, melihat dan berpikir secara jernih dalam tanda kutip. Dengan diberdayakan tadi teman-teman kita disabilitas itu memiliki penghasilan tetap.
2: Betul.
1: Begitu ya. Ekonominya bagus, dampak untuk pendapatan daerah asli daerah Sintang juga meningkat dong.
2: Betul.
1: Tidak ada lagi pengangguran-pengangguran. Jadi negara juga tidak bingung-bingung untuk membiayai setiap bulan begitu kan, mengeluarkan anggaran yang
2: tidak ada pengemis di jalan.
1: Tidak ada pengemis di jalan. Nah, begitu.
2: Betul.
1: Nah, dengan seperti Pak Ajung. Pak Ajung tadi sudah panjang lebar sampaikan oleh Kak Natalia. Ingin menambahkan atau apa dari sudut pandang yang ingin Pak Ajung sampaikan ke pemerintah ya, dan pendengar-pendengar kita di luar sana, dengan kelebihan yang Pak Ajung miliki, dengan kelebihan tersebut maka Pak Ajung juga memiliki salah satu usaha, dan juga menjadi tolak ukur dong ya bagi teman-teman dan juga pemerintah, kenapa tidak melek dengan kondisi yang real saat ini, Pak Ajung?
3: Ya gimana ya Pak ya, saya cuma menyampaikan sedikit ya.
1: Banyak juga boleh. Jangan sedikit-sedikit.
3: Saya mengharap pemerintah bisa memperhatikan disabilitas. Itu aja.
1: Okay.
3: Karena kawan-kawan belum punya penghasilan, dapat makan dari orang tua, dapat bantuan dari orang tua. Kalau ada macam macam tidak ada yang ngemis gitu. Itu harapan saya, pemerintah harap memperhatikan disabilitas.
1: Oke, artinya kita mengharapkan pemerintah begini ya, Kak Natalia.
2: Iya.
1: Dengan keadaan kita yang sekarang ini, kita kan tidak mau membebani negara, tidak mau membebani keluarga, benar nggak sih?
3: Iya,
1: kasih dong kepercayaan, kasih dong pekerjaan. Misalkan kalau Pak Ajung ahlinya menjahit, beli aja mesin jahitnya, beli aja perlengkapan-perlengkapannya,
3: iya, kan? Betul, Pak.
1: Bisa jadi uang, bisa mendatangkan uang. Dan sebaliknya gitu ya, yang bisa mengukir kayak bunga-bunga itu kan bisa difasilitasi. Oke, nah kalau tadi semangat, perjuangan, kemudian perjalanan Kak Natalia sebagai bendahara tadi begitu ya, sudah pernah ketemu secara empat mata enggak dengan kepala dinas sosial?
2: Kalau kepala dinas sosial saya belum, Bapak. Kalau kabitnya saya baru karena ganti-gantian kan, mereka gitu. Mutasi-mutasi jadi sempat temu main, tapi kalau pimpinan bupati saya udah berapa kali kita ketemu, Pak?
1: Pak Bupati ya?
2: Sudah berkoordinasi. Beliau pun sampaikan mohon maaf Bu Radena, pemangkasan anggaran mudah-mudahan tahun depan nanti kita bantu.
1: Okay.
2: Tapi tidak apa-apa. Kita mencoba terus berjuang lagi, Bapak. Mungkin kalau sampai kayaknya sampai 5 kali berjuang. Okay. 5 kali berjuang, 5 kali dalam setahun berjuang terus, tahun kedua berjuang, kayaknya sampai 5 tahun baru di ACC ini.
1: Tapi enggak, Bu, mudah-mudahan tahun 2027 nanti ya, Ibu berjuang lagi, insya Allah dapat. Ya, dengan catatan tadi Ibu ngomong langsung, kalau memang tahun kemarin enggak dapat, gitu ya, tahun ini enggak dapat dengan hal yang sama, ya kapan saya bisa bekerja? Saya sudah dikasih SK, enggak bisa bekerja, ya udah balikin aja SK-nya.
2: Ya memang saya nanti balikan, Bapak, kalau misalnya sampai 2-3 tahun juga kita tidak ada dapat perhatian, sudahlah. Tidak ada SK tapi kami tetap berkumpul gitu. Okay. Mungkin nanti karena
1: apakah
2: kan
1: SK itu menjadi beban atau gimana?
2: Saya gini, Pak. Memang jadi beban saya, Pak. Saya nih sampai Pak Ketua ini belum dilantik, saya enggak bisa tidur, Pak, malam-malam asli. Begini, Pak. Saya karena saya pernah ke lapangan, Bapak, pernah lihat penyandang disabilitas itu duduk di kursi roda, tidak ada kerja, kadang-kadang pun tidak ada duit, mau itu ini pun tidak ada perhatian dari kiri kanan juga, tidak ada. Jadi saya merasa tergugah dan saya menangis. Bahkan beliau sampaikan pada saya, Ibu Redina, Ibu Redina Natalia, salah mau manggil dari mana, kursi saya sudah rusak, kata dia kan, kursi roda. Saya cobalah, Pak, tanya, gila kursi rodanya harga 4 juta, saya dapat duit dari mana ini? Si Amantua. Terus saya bilang, sabar ya, saya usahakan kamu dapat kursi roda. Entah dari mana, saya tidak tahu, tapi semoga Tuhan ngasih saya rezeki, gitu kan. Ya kita usahakan dapat juga kan ujung-ujungnya. Dan itu memang berat, masih banyak, Pak. Ada yang bilang, Bu, tongkat saya sudah rusak. Aduh. Saya itu kalau ketemu, Pak, kami-kami ini kalau ketemu mereka, bukan pulang bawa duit. Tapi uang kami yang keluar. Tapi saya termasuk Pak Ketua, termasuk Pak Ajung juga, kami merasa senang dengan kondisi kami yang penghasilannya ala kadarnya. Kami bisa
1: masih
2: membantu,
1: bisa berbagi ya,
2: berbagi, ya kan, berbagi sekali dengan sesama. Sehingga kadang-kadang untuk orang normal tidak ada, kami bisa berbagi lagi. Karena memang seperti itu. Dan terus itulah salah satunya saya pingin punya

0: Waduh, sayang sekali ya terputus. Silakan dicoba lagi di 0565274747. Oke, lanjut.
1: Nah, saya ingin sekali penyandang disabilitas nih, terutama Pak. Saya ingin mereka kami berkumpul bersama punya usaha gitu kan. Saya malah nafsir di Labter itu loh, bisa usaha untuk mereka ketika nanti mereka sudah saya latih. Karena kan gimana mau langsung nyuruh Pak, modal enggak ada. Satu, pelatihan mereka juga belum ada. Rencana saya kan masa ada yang jahit, ada yang bengkel, ada yang apa nama tuh, sablon, ada yang pandai buat jual, buat salah kue, salah makanan-makanan ringan, selain nanti dititip-titip. Saya ingin bercita seperti itu, dengan artinya ya mungkin mati-matian lah berjuang seperti itu, karena saya yakin pun hasil saya enggak ada. Yang dihasilkan adalah capeknya, tetapi saya tidak mikir capeknya. Yang penting yang contoh tadi ada yang misalnya mau kursi roda kan, kita mampu beli dengan hasil kerja mereka kursi roda, yang butuh tongkat, mungkin dengan berkumpulnya di satu perkumpulan itu, usaha itu, mereka jadi lebih bersemangat gitu kan, lebih mau berjuang, lebih mau berusaha. Oh, saya loh, saya bukan lagi orang yang istimewa, saya orang hebat. Kemampuan-kemampuan yang seperti ini yang ingin saya gali. Misalnya ini cacatnya hanya di kursi, tidak bisa bergerak kan, karena kakinya lemah, panggungnya lemah. Jadi saya ingin seperti ini. Digali gitu lah. Apa sih potensi yang dia miliki?
0: Itu dikembangkan.
2: Keterampilan dia miliki.
1: Keterampilan yang dia miliki. Dengan menggali keterampilan itu, dari keterampilan itulah dia menghidup dirinya sendiri. Dengan keterampilan seperti itu, sehingga saya sangat tertarik seperti itu, Pak. Tetapi itulah hayalan-hayalan saja, karena ini aja baru selangkah aja sudah terbentur sebatu yang sangat keras kan.
0: Tapi jangan patah semangat, Kak Natalia dan Pak Ajung ya. Terkadang kesuksesannya nunggu kita di depan itu memang liku-likunya berat sekali ya.
1: Betul Pak.
0: Berbagai banyak batu sandungan di depan harus kita lalui. Nah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan, tapi saya ingin di closing statement kita dengan perjuangan tadi sudah sudah mengharapkan pemerintah, bahkan sudah beberapa kali menemui orang nomor satu di Kabupaten Sintang, belum dapat bantuan juga. Nah, saran saya setelah menemui orang nomor satu, Kak Natalia dan Pak Ajung ini harusnya ketemu langsung dengan kepala dinasnya, dinsosnya. Jangan ke kabinnya, kalau ke kabinnya masih
1: betul.
0: Paham ya, maksudnya karena langsung ketemu dengan orang yang nomor satu. Artinya sampaikan realnya, sampaikan niat baiknya begitu ya. Kita ingin walaupun tidak seperti yang kita harapkan, tapi ada gitu. Jangan sampai ketika kita sudah ketemu kok nihil gitu kan. Nah, sementara kita bertemu dengan orang yang kita harapkan itu membawa harapan yang begitu banyak, teman-teman. Benar gak sih? Nah, oke, dari pemerintah belum ada perhatian. Tapi di Sintang ini kan banyak orang-orang kaya raya.
1: Betul.
0: Ya, orang-orang kaya raya, hartanya berlimpah luah begitu ya. Nah, melalui siaran radio, melalui kanal YouTube RS Sintang yang kita gunakan saat ini. Kak Natalia dan Pak Ajung, saya ingin deh sampaikan ke masyarakat kita yang orang-orang kaya raya di luar dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh teman-teman disabilitas tadi, mungkin yang butuh tongkat ya, butuh kursi roda, butuh-butuh hal-hal yang lainnya biar bisa maju. Dalam tanda kutip, kita tidak ingin bergantung kepada siapapun, ingin mandiri gitu ya. Karena tadi dengan pemerintah, perhatian pemerintah masih sangat kurang, bahkan nihil begitu ya. Yuk, kita mengharapkan dari para donatur, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang ingin menyumbangkan hartanya di jalan Tuhan. Silakan, Bu.
1: Baik, Bapak. Saya sih belum terlalu hafal orang-orang kaya di Sintang tanda kutipnya siapa gitu kan. Terus sebenarnya saya ingin, yang pertama ini adalah pengukuhan, Pak. Saya sedih loh. Dari tahun SK kami 9 September 2024
0: belum dikukuhkan.
1: Belum sampai 2026 ini belum ada pengukuhan.
0: Kendalanya apa, Bu?
1: Dana, Pak. Karena kalau pengukuhan tuh, Pak, dari provinsi. Tapi kita tetap mengundang bupati dan sebagainya. Kepala Dinas Sosial juga. Nah, pengukuhan itu dari provinsi. Kita kan makan minumnya bagaimana?
0: Benar.
1: Penginapannya bagaimana? Nah, saya sih berharap kalau memang bisa ada tangan yang terbuka gitu kan untuk membantu kami untuk pengukuhan, ya seberapalah bolehlah orang-orang yang tajir melintir, yang kaya, yang banyak uang, yang memang benar-benar ingin membantu kami kan. Tapi kalaupun memang

0: Tidak ada niat, ya tidak apa-apa. Kami pun kalau misalnya ada yang membantu, puji Tuhan. Kami selalu berdoa, karena ribuan penyandang disabilitas yang berdoa kan pasti adalah yang benar, masuk ya. Doanya yang dikabulkan ya kan, untuk orang-orang yang beruang gitu kan, itulah. Terus masalah kawan-kawan yang tadi butuh kongkat, butuh kursi juga, kalau ada niat mau membantu ya silakan. Kami juga silakan hubungi kami ya di itu apa namanya, di kantor kami di Kampung Ladang, masih numpang Pak di itu ya Pak ya, sekretariat kami di Kelurahan Ladang itu Jalan Tengku Umar, masjid apa nama itu tadi, Masjid
1: Al-Mutakim.
0: Dari situ enggak jauh, atau bisa hubungi nomor kami.
2: Boleh.
0: 0856 5194-0896.
2: Oke, sebut sekali lagi pelan-pelan.
0: 0856 5194-0896.
2: Oke, semoga para donatur yang kaya raya ya, tajir melintir, bisa menghubungi nomor ibu.
0: Iya, iya.
2: Tapi waspada juga, hati-hati karena nomor ibu sudah tersebar begitu ya.
0: Betul, Bapak.
2: Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, harap hati-hati.
0: Saya kalau enggak WA enggak saya balas. Saya sudah sering, Pak.
1: WA dulu lah, Pak.
0: Nomor baru tuh banyak masuk ke saya. Saya enggak heran, karena kan memang enggak tahu kenapa tiba-tiba nyimpang saya. Nah, kalau dia enggak WA berkali-kali, saya tidak mengangkatnya karena memang sekarang ini lagi-lagi hal-hal seperti
2: benar,
0: itu memang
2: bagus. Pak Jung, terakhir Pak Jung.
1: Sudah Pak.
2: Oh, sudah. Lanjut dong. Dua menit tambah. Ini sampaikan harapkan kepada masyarakat, kepada orang-orang tajir melintir tadi gitu ya. Siapa tahu dijabah oleh Allah, oleh Tuhan gitu kan.
0: Betul.
1: Ya, mungkin sama lah Pak, mungkin minta pertolongan dari mereka ya, siapa tahu mereka bisa mengulurkan tangan untuk kami-kami. Bagi yang tajir melintir, yang kaya, yang simpati sama kami lah itu.
2: Oke, tidak harus orang kaya sih sebenarnya. Karena orang kaya belum tentu terketuk hatinya gitu ya.
1: Bisa mengasih kami untuk pengukuhan nanti gitu Pak.
2: Baik, baik. Kak Natalia, terima kasih. Pak Jun, terima kasih. Ya. Satu jam kebersamaan kita nggak terasa ya. Mudah-mudahan obrolan kita di siang hari ini memberikan sebuah motivasi, semangat yang tinggi untuk teman-teman kita disabilitas di luar sana.
1: Amin.
2: Kemudian juga mengetuk hati, pikiran masyarakat, bukan hanya orang kaya raya, tapi keterbatasan kita miliki bukan berarti menghalang kita untuk berbuat baik, gitu ya, memberi bantuan kepada sesama. Dan terpenting dalam hal ini adalah tanggung jawab bangsa, negara, dan pemerintah harus selalu ada untuk teman-teman kita disabilitas. Disabilitas adalah kita, kita adalah mereka, kita adalah sama. Mereka, kita butuh makan, mereka butuh makan, begitu ya. Semuanya harus berkeadilan sesuai dengan Pancasila dari 1 sampai yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Ajung dari Buntel, ya, terima kasih. Semangat ya, tetap semangat, sehat selalu. Oke, jumpa lagi di kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda. Selamat siang.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Kovincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala

0: the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Real.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.

0: tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: And now looking forward to tomorrow.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samarnyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

dilansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tuah melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49.

Bulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, Bergar, usai sudah warta berita sentral olahraga Pro 3 jaringan berita nasional telah kita ikuti bersama. Saat ini Sintang masih terasa sangat panas, ya, panas menyengat menyinari bumi Sentang dan sekitarnya karena memang memasuki musim kemarau. Bahkan berdasarkan prediksi dari BMKG sendiri, kemarau masih terus berlanjut hingga September mendatang. Hati-hati untuk Anda menyikapi waspada musim kemarau, terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang memang harus kita sikapi bersama. Jangan sampai ketika kemarau terjadi kebakaran dan sebaliknya hujan juga harus berkutat dengan banjir. Semoga musim pergantian ini tidak membuat kita semakin lengah, semakin terlena, tetapi kita semakin sigap dan siaga. Kami informasikan untuk Anda, azan zuhur untuk hari ini berkumandang pukul 11.44 waktu Indonesia Barat.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hingga perkembangan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda selama siang dan persiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjemaah di musola-musola maupun masjid-masjid di daerah Anda.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat di dalam hati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari, akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 115 yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat menikmati akhir pekan Anda dan keluarga. Di siang hari ini mungkin Anda sedang menuju ke suatu tempat untuk menikmati suasana libur, ya, liburan Anda di akhir pekan hari ini dan besok. Tetap semangat dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami. Dan yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tempat tujuan Anda. Yang sedang terbaring di fasilitas kesehatan, menahan rasa sakit, semoga segera sembuh, kembali sehat, berkumpul bersama keluarga tercinta. Lagu-lagu hiburan dan informasi-informasi menarik kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam program itu Sintang Menyapa Siang.
3: Kanal informasi dan inspirasi

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

ular tidak memiliki kelopak mata. Tahukah Anda fakta unik mata ular? Mata ular tidak memiliki kelopak mata, sehingga ular tidak bisa berkedip seperti manusia atau mamalia lainnya. Terdapat dalam The Biology of Reptiles oleh Richard Shen. Namun beberapa ular memiliki transparansi pada kelopak mata yang memberikan perlindungan pada bola mata mereka. Sebagian besar ular memiliki organ khusus yang disebut pit organ yang memungkinkan mereka mendeteksi panas. Ini memungkinkan ular melihat objek berdasarkan perbedaan suhu, membantu dalam mencari mangsa atau menghindari pemangsa. Beberapa ular seperti ular buas dan pit vipers memiliki mata vertikal yang dapat menutup setengah atau sepenuhnya untuk melindungi mata dari cahaya saat mereka tidur.

0: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga, termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, bah, iya. Dasar bawel.

0: Mendengar suasana siang seperti saat ini memang cocok untuk istirahat ya. Istirahat bersama keluarga di teras rumah ataupun di ruang tamu ya. Hobi yang kerokian juga sambil kerokian di siang-siang seperti menikmati akhir pekan ini, wah cocok ya. Biasanya juga memiliki pasangan yang satu frekuensi ya. Suka karaoke, suka masak-masakan bersama ya, buat makan-makanan yang spesial. Nah, kapan lagi kalau enggak di akhir pekan ya, apalagi kalau para aparatur sipil negara wah sibuk kalau udah Senin sampai dengan Jumat, nyaris enggak ada celah. Tapi kalau udah Sabtu dan Minggu, inilah waktunya weekend, berbagi bersama keluarga, begitu ya. Kumpul bareng, saling mengunjungi, atau liburan, wah cocok. Yang belum liburan, yuk liburan dulu deh, biar kembali fresh, di refresh dulu. Ingatannya, otaknya, ototnya ya, pemandangannya, semuanya harus serba nyaman deh, serba enjoy kalau di akhir pekan ya, supaya nanti hari Senin kembali semangat lagi dalam melakukan rangkaian aktivitas-aktivitas Anda. Ya, informasi Piala Dunia pendengar 2026 akan mempertemukan, yaitu di perebutan juara 3 Pildun 2026 mempertemukan Prancis versus Inggris pada Minggu ya, tanggal 19 Juli 2026. Nah, nanti dini hari Anda bisa nonton ya. Kemudian untuk Argentina versus Spanyol memperebutkan juara 1 ya, juara pertama Pildun 2026. Akankah Argentina mampu mempertahankannya sebagai juara bertahan Pildun 2022 untuk mendapatkan kembali di 2026, atau sebaliknya Spanyol yang akan meraih trofi Pildun 2026 ya, berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 ya, berlangsung di Amerika Serikat. Nah, seperti apa, RRI juga akan melaksanakan nobar, kemudian ada banyak rangkaian acara, hadiah-hadiah menarik yang bisa Anda dapatkan ketika Anda beruntung menyaksikannya di seputaran Media Center Kompleks Tugu BI Sintang. Datang dan kunjungi ya, seperti apa kemeriahannya.
1: Ada makanan enak nih kak, makan yuk, lapar nih.
2: Bentar dulu Rik.
1: Lah, apalagi sih kak, Erik udah lapar bah.
2: Iya, kakak tahu Rik, kakak juga lapar nih. Tapi sebelum makan, kita cuci tangan dulu. Pastikan tangan kita bersih dan bebas dari kuman serta bakteri jahat.
1: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong.

0: ya Tuhan, ngapai jalan dah hancur amat macam tu? Kau pantau am, lumpur dan berparit. Ih, dah macam sungai.
1: Aduhai, Kitty paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mek jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal de jema no sa ancur macam tu.
1: Itu am. Tu kalau ku pantau-pantau rusak karena muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu tu. Pantau am, terak ya bawa barang dah macam dua buah terak pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas am jalan kita tu saja rusak ancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga bangusak macam tu. Parah, huy.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, loh.

0: Berapa harga cabenya hari ini, Bu?
1: Ibu, cabenya mahal banget nih, 50.000 per kilonya.
0: Wah, naik lagi ya. Kemarin padahal masih 40.000 per kilonya.
1: Iya nih, semua harga bahan pokok melonjak tinggi banget.
0: Gimana ya, Bu? Susah juga ya ngatur keuangan sekarang.
2: Kenaikan semua bahan pokok memang sedang menjadi tantangan bagi kita semua. Membuat kita harus lebih cermat dalam mengatur keuangan. Jangan putus asa. Mari kita bijak dalam berbelanja dan mencari alternatif yang lebih baik.

Baik, pendengar, sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita siang Radio Republik Indonesia Sintang 102,5 MHz. Dan informasi-informasi menarik lainnya juga terus kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya yaitu kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, pendengar, 18 Juli 2026, hari Sabtu. Untuk beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, 14 kecamatan. Di mana untuk informasi pertama yaitu untuk Kecamatan Sintang dan sekitarnya, hari ini Sabtu 18 Juli 2026 diperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Tempunak dan sekitarnya, Sepauk dan sekitarnya, Kecamatan Tempunak dan sekitarnya, Kecamatan Sepauk dan sekitarnya juga akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 23 hingga 31 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk Kecamatan Kutengau Hilir dan sekitarnya berawan, kelembapan udara 24 hingga 31 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kutengau Tengah dan sekitarnya udara kabur, kelembapan udara 24 sampai dengan 37 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kutengau Hulu juga udara kabur, kelembapan udara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya, Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya, kemudian Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya, serta Kecamatan Serawai dan sekitarnya, yaitu berpotensi terjadi hujan ringan, kelembapan udara 23 hingga 31 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Ambalau dan sekitarnya, kondisi udara kabur, kelembapan udara 22 hingga 31 derajat Celcius. Lalu bergeser ke Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya, Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya diperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan yang terakhir pendengar, yaitu Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya, kondisi cuaca berawan, kelembapan udara 24 sampai dengan 23 derajat Celcius. Itulah pendengar perkiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 18 Juli 2026 untuk Kabupaten Sintang dan sekitarnya di 14 kecamatan Kabupaten Sintang. Simak terus informasi perkiraan cuaca melalui laman BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Kabupaten Sintang dan RRI Sintang.

0: duitku.
1: Yan, Yan. Kak, berapa totalnya? Bayar totalnya ya, Kak.
0: Halo, sayang.
2: Sayang, transfer aku sekarang ya. Aku palsu, aku berobat nih, uangnya kurang.
0: Iya, sayang. Iya, aku transfer sekarang. Bud, Tok, bantu aku dulu. Transfer dulu ke rekeningku. Lajen aku ganti ya.
3: Yan, Yan. Kau niat.
4: Mana gaji bulan ini?
0: Sayang, maaf ya. Aku bayar utang bulan lalu ke Budi. Uangnya tinggal segini.
4: Cuma segini?
0: Dan kita harus pindah dari rumah ini. Sertifikat udah aku gadaikan. Dan sekarang disita.
4: Apa?
5: Terjadi lagi gara-gara judi.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: dan Putri Indonesia.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Ya, pendengar, untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kami akan hadirkan Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 18 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Puskesmas Tanjung Puri Sintang temukan kasus campak dibanding kota dan melakukan imunisasi campak tambahan untuk anak usia 9 bulan hingga 16 tahun di sejumlah sekolah dan posyandu. BMKG Sintang memperingatkan sebagian wilayah di Kabupaten Sintang masih berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Personil Polsek Mentebah menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla pada masyarakat di Desa Sukamaju, Kecamatan Mentebah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kapolres Kapuasulu melalui Kapolsek Mentebah Ibtu Didi Rianto menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Masyarakat juga dihimbau segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran. Dalam kegiatan itu, personil turut mengenalkan metode pembukaan lahan tanpa membakar dan memasang spanduk larangan karhutla di sejumlah lokasi strategis sebagai upaya edukasi kepada masyarakat. Puskesmas Tanjung Puri Sintang temukan kasus campak dibanding kota dan melakukan imunisasi campak, yaitu campak tambahan untuk anak usia 9 bulan hingga 16 tahun di sejumlah sekolah dan posyandu. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Kepala Puskesmas Tanjung Puri Sintang, Dr. Andar Jimmy Pintabar mengatakan, kasus campak Jerman di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Kecamatan Sintang saat ini penderitanya mencapai 4 orang yang positif. 2 di antaranya merupakan kakak beradik di wilayah Baning Kota. Ia menuturkan untuk wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Sintang telah ditetapkan menjadi status kejadian luar biasa KLB campak, khususnya di wilayah Desa Baning Kota. Dr. Andar menerangkan langkah yang telah dilakukan, yakni penyelidikan epidemiologi atau pemeriksaan kepada pasien dengan suspek campak kepada anak-anak berusia 9 bulan sampai 16 tahun. Pihaknya melakukan upaya imunisasi campak atau MR di beberapa sekolah dan posyandu di Desa Baning Kota.
3: Untuk update kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri saat ini, kasus campak atau campak Jerman yang terdata sudah 4 yang positif, di mana 2 di antaranya merupakan kakak beradik di wilayah Baning Kota. Jadi di Puskesmas Tanjung Puri telah ditetapkan menjadi status kejadian luar biasa KLB, khususnya di wilayah Desa Baning Kota. Langkah yang telah diambil Puskesmas yaitu melakukan penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan kepada pasien dengan suspek campak, serta melakukan outbreak response immunization atau ORI kepada anak-anak berusia 9 bulan sampai 16 tahun. Kami sudah bergerak melakukan imunisasi campak atau MR di beberapa sekolah di Desa Baning Kota dan di posyandu di Desa Baning Kota.
2: Ia pun berharap kepada orang tua yang memiliki anak usia 9 bulan sampai 16 tahun membawa anaknya melakukan imunisasi MR tambahan. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-68, Kodam 12 Tanjung Pura, Korem 121 Alam Banawanawai melaksanakan upacara ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan TMP Syuhada Pertiwi Sintang. Upacara ziarah dipimpin oleh Kasrem 121 Alam Banawanawai, Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki dan diikuti oleh para kasi Korem, para komandan Kepala Balak Aju Korem, para veteran serta prajurit dan Persid Korem 121 Alam Banawanawai. Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan. mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan oleh pimpinan ziarah, dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. BMKG Sintang memperingatkan sebagian wilayah di Kabupaten Sintang masih berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
4: Potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih perlu diwaspadai. BMKG Sintang memprediksi sebagian wilayah berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran hutan pekan ini. Perkirawan BMKG Sintang Muhammad Adli Nurdin mengatakan, berdasarkan perkiraan cuaca mingguan, wilayah Sintang didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Cuaca tersebut berpotensi menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Adli Nurdin menjelaskan, meskipun pada beberapa wilayah masih terdapat kategori aman, kondisi di sejumlah lokasi sudah menunjukkan tingkat kemudahan terbakar yang tinggi. Karena itu, masyarakat diminta tidak lengah dan tetap meningkatkan kewaspadaan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan di area yang mudah terbakar.
5: Berdasarkan peta potensi curah hujan harian di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadel, diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian, untuk potensi kemudahan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau kayula di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadel berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar. Maka dari itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan dalam skala kecil maupun besar. Jangan lupa selalu ikuti update informasi cuaca khusus wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadel di Instagram @BMKG Sintang atau website Stamet Street Sintang@bmkg.co.id dan Radio
4: RRI Sintang. BMKG juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran sejak dini agar dapat segera ditangani sebelum meluas. Dengan masih tingginya potensi karhutla pada musim kemarau, kewaspadaan dan kepatuhan masyarakat terhadap imbauan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan akibat kabut asap. Dian Beniuda melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian mengukuhkan Dewan Pengurus Cabang Divisi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kabupaten Kapuasulu untuk periode 2026 hingga 2031 dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Kamis 16 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Dian mengucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus DPC IWAPI Kabupaten Kapuasulu yang telah dikukuhkan, dan ia berharap kepengurusan yang baru mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat organisasi serta berkontribusi nyata dalam mendorong kemajuan perempuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian, khususnya melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Menurutnya, IWAPI diharapkan menjadi wadah yang mampu meningkatkan kapasitas anggotanya melalui inovasi, literasi digital, manajemen usaha, serta perluasan akses pasar bagi produk-produk unggulan Kapuasulu. Pendengar, berikut kami hadirkan video potensi daerah Rumah Betang Said Panjang yang merupakan rumah adat khas suku Dayak dan kawasan berbasis kekayaan intelektual. Selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah adat suku Dayak yang ada di Kabupaten Sintang, tepatnya di Rumah Betang Said Panjang.
7: Rumah Betang Said Panjang merupakan rumah adat khas suku Dayak yang berada di Desa Said Panjang, Kecamatan Olam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dibangun pada tahun 1986, rumah Betang ini hingga kini masih menjadi tempat tinggal bersama bagi ratusan warga dengan 27 bilik kamar. Berlatar belakang pemandangan Bukit Rentap, rumah Betang ini menjadi simbol kuat kehidupan masyarakat adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan budaya leluhur. Meski telah menjalani renovasi pada tahun 2025, Rumah Betang Said Panjang tetap mempertahankan bentuk arsitektur dan identitas budayanya. Keberadaan Rumah Betang ini telah diakui sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional. Selain menjadi tempat tinggal, Rumah Betang Said Panjang juga dikenal sebagai sentra kerajinan kain tenun ikat khas Sintang, Kalimantan Barat. Sebagian besar penghuni Rumah Betang merupakan pengrajin yang masih mempertahankan teknik menenun secara tradisional. Para wisatawan yang datang dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembuatan kain tenun. Salah seorang pengrajin kain tenun, Eliana Ina, mengatakan dirinya telah lebih dari 20 tahun menekuni profesi sebagai penenun. Ia menyampaikan, seluruh proses pembuatan kain masih menggunakan alat tenun tradisional dan pewarna alami yang diperoleh dari hutan di sekitar Said Panjang. Eli pun mengatakan dirinya merasa senang dan tidak terganggu dengan kehadiran wisatawan yang sering berkunjung.
8: Itu enak, nyaman, banyak saudara di Betang.
9: Bangga ya, karena
8: ini satu-satunya rumah Betang yang masih ditempati.
9: Berarti Ibu tidak merasa terganggu gitu dengan pengunjung yang datang?
8: Tidak, sama sekali tidak terganggu.
7: Setiap tahun, Rumah Betang ini dikunjungi ratusan wisatawan, baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Selain menikmati suasana rumah adat, sebagian besar pengunjung datang untuk membeli kain tenun ikat secara langsung dari pengrajin, sehingga harga yang ditawarkan relatif lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Dengan keunikan budaya, keindahan alam, serta kualitas kerajinan yang dimiliki, Rumah Betang Said Panjang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Sintang yang harus terus dijaga dan dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
6: Demikian dari Rumah Betang Said Panjang, saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru bergabung saat ini, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menyapa Anda sesaat lagi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik penggemar dan pencinta lagu-lagu berirama dangdut, kita bersua kembali dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami ajak Anda bergabung melalui layanan telepon di 0565-27447 dan di TikTok RRI Sintang. Juga kami berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuk bergabung di 0565-27447, program 1 RRI Sintang. Kesempatan untuk Anda bisa bergabung, beberapa lagu yang bisa Anda request, dan satu lagu tadi sudah mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu yang bisa Anda request diantaranya ada Dia dari Evie Tamala, kemudian Negeri Panggil Pulang dari Nong Niken, kemudian Air Tuba dari Mansur S, Gula Gula Elvi Sukaisi, Bida dari Jiwa dari Danang, lalu Ini Zaman Uang dari Baim, Secangkir Madu Merah dari Amelia, kemudian Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrik, lalu ada Geboy Mujair Ayu Ting Ting, Selasih dari Gita KDI, Bawa Aku ke Penghulu Lesti, dan terakhir Cinta Sabun Mandi dari Kristina Murti. Itulah pendengar beberapa lagu yang bisa Anda request di siang hari ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kita juga sudah lama sekali tidak bersua. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat, ceria, bahagia, dan tetap semangat bersama kami dalam program Sintang Menyapa Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu, halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Oke, apa kabar, Biam?
1: Alhamdulillah sehat. Abang gimana
0: kabarnya? Kabar baik, sehat.
1: Lagunya ikut ya, Bang?
0: Ikut aja, oke. Iya. Siap.
1: Nah, itu ya, Bang ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Biam yang ada di Jetak ya. Dari Jetak kita lanjut lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0565-27447 Pro 1 RRI Sintang. Setelah dari Jetak kita lanjut lagi pendengar, boleh di 0565-27447. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ah, oke, okay. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Baru. Udah lama nak dengar suaranya Bang Reko.
0: Iya, udah lama kan.
2: Udah lama lah, aduh. Dengan Bang
0: Kanteng. Aduh, terima kasih. Bang Adi mau dengar lagu yang mana, Bang Adi?
2: Cinta Sabun Mandi tadi.
0: Cinta Sabun Mandi, oke, okay.
2: Boleh spesial kan?
0: Boleh sekali.
2: Salamnya buat Bang Reko. Sekeluarga semoga sehat selalu, menjalankan aktivitasnya dengan lancar.
0: Amin, terima
2: buat
0: kasih.
2: Buat Pak Jumira juga. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Ibu Atik Dintoloy juga. Buat Bang Riko, selamat bertugas dan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat siang menjelang sore, Bang Riko.
0: Selamat siang menjelang sore, Bang Adi yang ada di daerah Tanjung Baung. Dari Tanjung Baung kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, dengan siapa ini?
3: Dengan tetangga Bang Riko, orang Riki.
0: Oh, Ibu Silau ya.
3: Ya, betul.
0: Oke, okay. Sekali lagi deh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay. Lagi musim apa di kampung nih, Ibu Silau?
3: Kalau di kampung ini musim nyari ikan.
0: Oh, nyari ikan.
3: Ada yang mantai, mukan.
0: Oh, kena, kena kemarau ya?
3: Iya, kena kemarau. Okay. Jadi gratis, enggak beli. Bang Riko mau enggak ikut, ayo.
0: Ayo, kita mansai, kita mansai ngelambu.
3: Iya, betul-betul. Kalau ngelambu malam, boleh Bang Riko, banyak dapat tuh. Tapi kan kecil-kecil.
0: Enggak apa-apa, seru itu.
3: Jala ikan pati, kata bahasa kita, lele.
0: Betul. Mau lagu yang mana nih, Bu Silau?
3: Ngikut itu tadi siapa nama teh Bang Adi.
0: Oke.
3: Okay. Oh, enggak usah lebay Bang Adi. Masa spesial buat Bu Bilin, bukan enggak aku teh ngemuli atau si jengkel nah. Pokoknya spesial buat semua aja pendengar itu boleh. Nah, karena RRI ini jauh jangkauannya. Ya, gimana Bang Riko kabar cuaca di Sintang?
0: Sintang panas.
3: Aduh, berarti sama Kota Riam Kijang pun panas berdentang nih. Jalan berdebu.
0: Pakai masker ya.
3: Betul.
0: Pakai kacamata, pakai helm.
3: Musim kemarau kalau desa aku kemarin udah ada imbauan barang yang merokok ya dipadamkan hati-hati. Jangan dilempar kanan kiri ya.
0: Betul.
3: Nah ini musim kemarau takut api lah yang terutama. Nah kalau kalau kita nore hati-hatilah merokok gitu.
0: Betul betul. Nah,
3: orang yang lewat jalan pun gitu jangan lempar sana sini. Pokok sama-sama menjagalah. Karena kalau orang nenekmu yang bilang ya, kalau karam di rumah buta, tapi karam di air masih ada harapan ada barang di rumah gitu. Artinya gini, kalau nama api aku takut Bang Reko, enggak berani. Karena pernah aku nengok kebakaran orang itu apa madamkan api, jadi aku yang mau copot jantungnya. Takut aku. Maka aku di apa dekat-dekat rumah Bang Reko kalau bakar sampah-sampah jauh dari apa dari
0: rumah
3: tempat yang rapi gitu.
0: Betul.
3: Ya pun malam gitu Bang.
0: Ya, ya, hati-hatilah.
3: Nah itu aja ya Bang Iriko ya.
0: Oke, siap.
3: Sekedar himbauan semuanya ya. Untuk diri aku dan semuanya gitu ya Bang Iriko.
0: Siap,
3: ya.
0: Siap, okay. Siap.
3: Selamat siang.
0: Yo, selamat siang Ibu Silau yang di Riam Kijang. Edukasi buat kita semua menyikapi musim kemarau hati-hati ya. Oke, halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang juga.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, bagaimana cuaca di hulu sana Boman?
4: Cuaca di hulu sana panas berdengkang Bang Riko.
0: Panas berdengkang. Oke lah ya. Kalau begitu enggak apa-apa. Sambil menikmati panas mau dengar lagu yang mana nih Boman?
4: Secangkir madu merah
0: ya. Secangkir madu merah. Ada enggak madu hijau ya?
4: Enggak ada sini.
0: Enggak ada enggak?
4: Iya. Itu aja Bang Riko, selamat siang.
0: Selamat siang Boman yang ada di Penai Kapuas Hulu. Di TikTok dan WA kami juga nantikan Anda ada PopMe. Salam kenal Bang dari Dian yang ada di daerah Peninjau. Terima kasih Dian. Lanjut lagi ada Krokodil. Selamat siang menjelang sore Bang. Salam kenal Bang. Saya Valentinus dari daerah Spauk Hulu, Nangapari. Oke, terima kasih warga Nangapari, Spauk Hulu dan sekitarnya. Kita lanjut lagi untuk membacakan pesan Anda, bisa di TikTok, bisa di WA. Ada Ed Hanking, request lagu Roma Irama, judulnya Musik Bang. Lanjut lagi ada Ropina Ripi. Sentabai hadir Bang, dengan Mama Tania dan Tio. Terima kasih warga Sentabai. Ada Yursin B. Lokis, apa nih, Bam. Request Bang, mungkin gitu maksudnya ya. Lalu ada Krokodil lagi, salam buat pendengar Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Baik, terima kasih. Lalu ada Beno Hadi, apa kabar ngah? Kabar baik. Beno Hadi apa kabar? Salam dari Silat Hulu, Lubuk Rubin. Oke, warga Lubuk Rubin semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu warganya Bay, kemudian dengan Selangkai dan sekitarnya. Kita lanjut lagi ada Bang Yakob, selamat siang dari Sungai Ukoi. Terima kasih warga Sungai Ukoi. Ada Nadi, Buil hadir Bang, terima kasih Buil. Dara, selamat siang jelang sore Bang. Salam kenal dari Sungai Lais, terima kasih. Randy, Bangau Kayan Hulu hadir Bang, terima kasih Bangau. Ketungo Hulu, Mbaleh hadir Bang, terima kasih. Lanjut lagi ada Uuat, selamat siang Bang, salam buat Maknya dengan Mak Ngah yang ada di daerah Mansiku Pantai. Mbah Uti, semangat Bang Riko, sehat selalu, terima kasih Mbah Uti di Empaci. Ada Siska hadir Bang, pendengar setia RRI, terima kasih Siska. Lalu ada Kasiman 99, Nangabayan hadir ini Bang, terima kasih. Lalu ada Tamitam, Semeruduk Ketungau hadir. Oke, terima kasih hadir Bang. Oke. Lanjut lagi siapakah yang berikutnya? Ada Motor Tua 666, selamat siang dari Belitang Hulu hadir Bang. Terima kasih. Bang Ari hadir Bang, bonet lama. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita harus jeda untuk dengarkan lagu berikut ini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: ya, telah kita nikmati bersama siang ini. Sudah kanda menikmati madu merahnya. Oke, di 0565274747 jangan bersedih, tetap semangat untuk anda semuanya. Kami masih nantikan bergabung melalui layanan TikTok, WA dan juga layanan telepon. Beberapa lagu masih bisa anda request, diantaranya ada dia Evita Mala, kemudian Negeri Panggil Pulang, Air Tuba, Gula-Gula, Bidadari Jiwa, kemudian Ini Zaman Uang, Cikini Gondang Dia, Geboy Mujair, Selasih dan Bawa Aku ke Penghulu. Kita sapa lagi 0565274747. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Ibu Rina, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu yang mana, Bu Rina?
1: Lagunya Bawa Aku ke Penghulu.
0: Oke, belum pernah dibawa ke penghulu kah?
1: Sudah.
0: Oh, mau dibawa tapi lagi?
1: Keduanya.
0: Oh gitu, waduh.
1: Ya, waduh. Gimana ya, dah tua, Pak.
0: Dah tua tapi lagi mau ke penghulu, gimana ceritanya?
1: Memang lagunya.
0: Oh gitu.
1: Ya. Okay. Mau dengar lagunya, lagunya untuk sahabat-sahabat kita yang mendengar semuanya ya. Untuk Bang Riko semoga sehat selalu seluruh keluarganya. Semoga
0: Amin. Oke.
1: Okay. Siapa yang belum ke penghulu lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Rina yang berada di daerah Melawi dan sekitarnya. Dari Melawi kita lanjut lagi pendengar. Siapakah anda yang ingin bergabung berikutnya? 0565274747. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat. Selamat siang ke selamat sore ini.
0: Selamat siang menjelang sore, masih siang nih. Siang jelang sore, satu jam lagi baru sore.
2: Oh iya ya.
0: Iya.
2: Janda ya mereka.
0: Aman.
2: Baru dengar tuh mereka kemana?
0: Oh, saya habis cuti.
2: Wai.
0: Enggak dong. Oke, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Silahkan.
2: Lagunya mereka.
0: Lagu apa Bang Andre? Lagunya sudah saya sebutkan tadi, ada dia Evita Mala, Negeri Panggil Pulang dari Nong Niken, Air Tuba Mansur S, Gula-Gula Elvi Sukaisih, Bidadari Jiwa Danang, Ini Zaman Uang, Baim, kemudian Cikini Gondang Dia, Duo Anggrek, Gemoy Mujair, Ayu Ting Ting, Selasih Gita KDI, dan Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti.
2: Secangkir madu merah udah kan?
0: Secangkir madu merah udah.
2: Saya baru monitor, Bang
0: Neko. Oh gitu, ya udah.
2: Baru datang nih.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Lagunya ngikur aja lah.
0: Oke, okay, Bang Andre, terima kasih. Okay. Yeah.
2: Gimana cuacanya?
0: Cuacanya di Sintang masih panas.
2: Oh, amalah kalau di sini cari ikan, Bang Neko.
0: Oi, mantap, musim kemarau. Ya kan.
2: Banyak banget ikan nih, Bang Neko. Ada ikan laisa, ikan berida, ikan macam-macam lah. Ini masih musim ikan nih.
0: Oke, lanjut. Semoga banyak dapatnya ya.
2: Banyak lah. Tadi malam ada mungkin ada 50 kilo aja.
0: Luar biasa.
2: Pakai beruncung, Mareko.
0: Oh, mantap. Pakai apa nyarinya? Nyarinya pakai apa nih?
2: Apa?
0: Nyari ikannya pakai apa tuh? Alat tangkapnya?
2: Pakai itu, pukat.
0: Oh, pukat. Oke.
2: Lagunya... salamnya buat Pak Jumira di Lombok ya. Buat teman-teman yang lain juga. Satu RRI Sintang semuanya.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre yang ada di daerah Spauk. Dari Spauk kita lanjut lagi pendengar. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga Bang Rizko.
0: Ya, siang menjelang sore. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Ayuk di Semeluang.
0: Oke, Ayuk, apa kabar?
3: Baik, Baik, kabarnya, kabar yang bertanya gimana?
0: Kabar saya juga baik, sekabarmu.
3: Ya, syukurlah kalau gitu.
0: Iya.
3: Cuacanya gimana, Bang Reko?
0: Cuacanya panas.
3: Sama juga di sini panas berdengkang, meletit lagi.
0: Oke, mau dengar lagu yang mana sambil menikmati panas meletit?
3: Aku mau dengar lagu apa tadi, Air Tuba.
0: Air Tuba, oke. Okay.
3: Ya, pernah hari ini kemarau, mau nubah nih.
0: Waduh, jangan dong, nanti kena marahin pemerintah, enggak boleh nubah.
3: Nubah segala apa tuh? Lubang sedut.
0: Oke, okay. Ada salamnya?
3: Ya, salamnya untuk semua pendengar, kata mereka tadi.
0: Oke,
3: okay, siap. Tidak boleh satu-satunya. Pokoknya salam semuanya.
0: Oke, okay, dah kalau gitu.
3: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang, Ayuk yang berada di Semeluang. Kita baca dulu di WA Pro 1 RRI Sintang. Assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam, apa kabar? Kabar baik. Prodang Dudangdut adalah kita, lagunya diborong abis. Bang Riko sehat selalu bersama keluarga. Oke, okay, terima kasih Bu Warsini yang ada di Empaci. Lanjut lagi di WA. Selamat siang Bang Riko, Prodang Dudangdut adalah kita, lagunya Ngikor Aja Bang. Oke, okay, spesialnya buat semua pendengar, khususnya pendengar setia Pro 1, semuanya Bang. Salam kenal buat semuanya Bang, buat abang penyiar yang udah bacain, terima kasih dari Tam yang ada di daerah Semeruduk. Dari Semeruduk kita sapa lagi berikutnya. Selamat siang Bang, siang juga Prodang Dudangdut adalah kita. Saya Bujang Hanafiah dari Putu Sibau minta diputarkan lagu Air Tuba Mansur S. Terima kasih buat abang udah baca WA saya. Oke, sama-sama. Kita baca lagi dulu di TikTok. Dari Dara, selamat siang jelang sore Bang, salam kenal dari Sungai Lais. Terima kasih Randy. Bangau Kayan Hilir hadir. Terima kasih Kayan Hulu maksudnya hadir. Lalu ada Bang Dong Ketungau Hulu Mbala hadir. Rosmiawati, selamat siang Bang. Mamak Gilang yang ada di daerah Tebing Raya, lagunya diborong abis Bang. Oke, okay. Yang baca salam kenal, oke lah. Lanjut lagi yang berikutnya, sudah bergabung di TikTok RRI Sintang. Siapakah dia? Ini dia, Bang Ari. Hadir di Blonsat Lama, lanjut dari Blonsat Lama kita. Selamat siang dari Binjai Hulu, terima kasih warga Binjai Hulu semuanya. Fadil, salam dari Fadil Nanga Empanang, Kecamatan Suait. Hadir Bang, terima kasih warga Suait Kapuas Hulu ya, Empanang dan sekitarnya juga. Doi, joget lagi lah ko. Terima kasih. Ayo doi, joget sama-sama kita dong. Mama Aulien, salam Bang dari Nonoi yang ada di Pontianak. Terima kasih Nonoi di Pontianak sudah bergabung. Lalu ada Ngadiran STG, selamat siang Bang, mau minta lagu dari Dayu Agi yang judulnya Tabah. Terima kasih, salam dari Dayak Jaya. Oke, okay. Lalu ada Emputu, selamat siang Bang dari Kaposlu. Terima kasih Kaposlu semuanya. Mama Aulien, bagi dong Bang kuenya tuh. Yuk sini sini sini. Oke, okay. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami ucapkan selamat bergabung. Boleh di TikTok ya. Ada Rahmat, semangat kok. Semangat dong. Ayo Rahmat semangat. Ada Kamila Risi Sari-Sari, selamat siang, minta diputarkan lagu Bang yang judulnya Aku Bukanlah Rahwana. Sudah tadi ya. Catika, selamat siang jelang sore Bang, minta putarkan lagu Pagar Makan Tanaman dari Kelam. Oke, terima kasih warga Kelam semuanya. Kiki Alfarizi, siang Om, siang juga Kiki, apa kabar? Baik, kita kembali jeda pendengar untuk menikmati beberapa lagu berikut ini yang telah direquest oleh pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, program Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Yan.
1: Oi.
0: Kamu tahu Pomo nggak, Yan?
1: Tahu lah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

Ya, pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung 30 menit ke depan dalam program Prodang Dudangdut adalah kita. Dan kami akan bacakan dulu di TikTok RRI Sintang ada cek kita. Selamat siang jelang sore bang, minta putarkan lagu Pagar Makan Tanaman dari Klam. Oke, selanjutnya siapakah dia? Kita sapa kembali. Ada Bilin Sonia. Selamat siang Bang Riko dari Bu Bilin yang ada di Lempah hadir Bang. Terima kasih warga Lempah Tempunak semuanya. Ada Sukmawati, salam buat Bang Riko. Oke. Kemudian Bu Sukmawati tadi dari Tebing Raya ya. Lagunya ngikut aja. Oke. Selanjutnya, siapakah dia? Ada istri orang. Wow, namanya keren. Bang, boleh request enggak? Request apa? Boleh. Kalau ada nanti kita putarkan judulnya apa, penyanyinya gitu ya. Ada Jungkian. Selamat siang, Bang. Siang juga orang ketunggu hadir ini, Bang. Bisa request lagu kah? Lagunya bisa di request yang sudah kita siapkan ya, biar gampang. Lalu ada Yoloma, semangat Papi. Siap, terima kasih Yoloma sudah bergabung, memberikan semangat tentunya. Dan Anda yang masih ingin bergabung, silakan kirimkan pesan melalui TikTok dan WA Pro 1 RRI Sintang. Kita baca kembali di WA. Selamat siang Bang Riko, siang juga Prodangdut Dangdut adalah kita. Dari Pak Sandel Kristiontono yang ada di area Lempah 1 Kecamatan Tempunak, lagunya diborong abis saja. Lagunya untuk menghibur para penggemar RRI ya, para pendengar RRI aja dimanapun berada. Untuk Bang Riko, sehat selalu, selamat siang, terima kasih, kembali kasih. Oke, siapakah berikutnya di 0565274447? Kami nantikan Anda. Assalamualaikum menjelang sore. Selamat siang menjelang sore Bang Riko ya. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, saya Siswantono dari Munggus Kadau, Prodangdut Dangdut adalah kita. Salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 Sintang. Lagunya diborong abis aja Bang Riko. Terima kasih warga Skadau, warga Sanggau, warga Melawi ya, warga Kapuasulu, Sambas dan sekitarnya sudah bergabung bersama kami. Baik, ada Sukmawati, Bang Riko, Mak Gilang suruh cepat live lagi. Oke, itu Mama Gilang ditunggu ya live-nya.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Baik, Bregar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu mengantarkan kita di penghujung kebersamaan dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung setia mendengarkan siaran kami. Yang belum beruntung hari ini, coba lagi esok siang di jam yang sama dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk semuanya dimanapun Anda berada. Kami informasikan untuk Anda azan asar hari ini berkumandang pukul 15:07 waktu Indonesia Barat. Dan program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih, saya Riko pamit dari ruang negara Anda. Berjumpa lagi esok pagi ya, dini hari, di Pro 1 RRI Sintang. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua buah lagu terakhir menuntas kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut Dangdut adalah kita.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau

0: sindikat curan motornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penada motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih bagi Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Jam menunjukkan pukul 15 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar di Sintang sore ini, saya Asri hadir menemani Anda dari sekarang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami juga akan informasikan untuk azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 15 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Katakanlah, Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan sampai di sini kami hadirkan dua lagu Islami ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya akan kami hadirkan, dilanjutkan kembali dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di sore hari ini.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Ya pendengar, setelah berhasil menggelar BRI KKB Expo secara serentak pada 6 sampai dengan 10 Juli 2026 di 131 kantor BRI seluruh Indonesia, ini BRI akan kembali menggelar BRI KKB Expo secara serentak pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di 131 kantor BRI di seluruh Indonesia. Melalui Expo ini, masyarakat dapat memilih berbagai kendaraan dari beragam merek sekaligus memanfaatkan berbagai promo spesial. Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan bahwa penyelenggaraan BRI KKB Expo menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pembiayaan kendaraan dalam satu lokasi. Aris juga menjelaskan antusiasme masyarakat selama rangkaian kegiatan berlangsung terlihat sangat positif. Interaksi di lokasi pameran mulai dari kunjungan langsung hingga pengajuan aplikasi awal tercatat merata di berbagai wilayah. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Indonesia bagian timur. Dan pendengar, respon ini menjadi indikasi kuat bahwa aktivasi berbasis jaringan kerja seperti ini memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan ke depannya. Selama Expo berlangsung, BRI menawarkan suku bunga pembiayaan mobil baru mulai dari 1,8%, flat untuk tenor 1 tahun, jangka waktu kredit hingga 5 tahun, serta uang muka mulai dari 10% sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pengunjung juga berkesempatan memperoleh special price, hadiah dari dealer yang berpartisipasi, serta bonus saldo Brizi senilai Rp500.000 untuk setiap surat pemesanan kendaraan SPK yang terrealisasi. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, mohon perhatian Anda sejenak. Kami sampaikan satu buah pengumuman untuk Anda dari Universitas Kapuas Sintang. Universitas Kapuas Sintang membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026. Penerimaan maba dimulai tanggal 5 Januari sampai dengan 28 Agustus 2026. Jadwal pendaftaran setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Rektorat Universitas Kapuas Sintang dan online melalui web unka.ac.id. Pembayaran biaya registrasi semester 1 dapat dicicil 2 kali. Segera daftarkan diri kamu dan informasi lebih lanjut kunjungi media sosial Universitas Kapuas Sintang di @universitaskapuasintang atau datang langsung ke kampus.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Relas panggilan sidang nomor 70/PDT.G/2026/PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 70/PDT.G/2026/PN Sintang untuk memanggil nama Alex, alamat

0: dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, ditandatangani dan dicap basah.
1: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
1: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
1: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Kalbar perkuat penanganan karhutla usai temukan kepulan asap.
2: Itu kita meminta kepada instansi terkait yang pertama verifikasi status dan kepemilikan lahan.
1: Kasus campak ditemukan, Puskesmas Tanjung Puri Sintang gelar imunisasi.
3: Update kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri saat ini, kasus campak atau campak Jerman yang terdata sudah 4 yang positif.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat sore ini. Sabtu 18 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan instansi terkait untuk memverifikasi lokasi yang diduga menjadi titik kebakaran setelah patroli udara menemukan kepulan asap di sejumlah kawasan. Berikut laporannya.
5: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat meminta instansi terkait segera memverifikasi lahan yang diduga menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan menyusul temuan kepulan asap saat patroli udara di kawasan yang diperkirakan merupakan areal perkebunan. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan patroli darat dan udara bersama TNI Polri serta instansi terkait terus digencarkan di wilayah rawan karhutla khususnya di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, dan Mempawah. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perakiraan BMKG yang menyebutkan potensi hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masih sangat minim. Sebelumnya, BPBD Kalbar mengerahkan 5 tim gabungan untuk memadamkan kebakaran lahan di kawasan SMA Negeri 4 Kabupaten Kuburaya. Meski proses pembasahan telah dilakukan, patroli udara masih mendapati kepulan asap di Desa Punggur Kecil dan Kuala 2 Kecamatan Sungaraya Kabupaten Kuburaya. Dani juga mengimbau perusahaan perkebunan agar menyiapkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di areal operasional masing-masing sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi karhutla.
2: Oleh karena itu kita meminta kepada instansi terkait yang pertama verifikasi status dan kepemilikan lahan. Itu yang terpantau mengeluarkan asap tadi harus diverifikasi. Itu lahan perkebunan masyarakat atau perusahaan. Yang kedua, kita juga minta hasil pemeriksaannya yang telah dilakukan untuk melakukan mencegah terjadinya kebakaran yang luas. Nah, jadi ini yang menjadi perhatian kita.
5: Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan Juli, 8 kabupaten telah berstatus siaga darurat. Berdasarkan data BPBD per 17 Juli 2026, terdapat 198 titik panas di Kalimantan Barat, terdiri atas 2 titik berstatus kepercayaan rendah, 195 titik sedang, dan 1 titik dengan kepercayaan tinggi. Adapun luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai lebih dari 28.680 hektar yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. BMKG Sintang memperingatkan sebagian wilayah di Sintang masih berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Karena kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih perlu diwaspadai. BMKG Sintang memprediksi sebagian wilayah berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran hutan pekan ini. Perakirawan BMKG Sintang, Muhammad Adli Nurdin mengatakan, berdasarkan perakiraan cuaca mingguan, wilayah Sintang didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Cuaca tersebut berpotensi menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Aldi Nurdin menjelaskan, meskipun pada beberapa wilayah masih terdapat kategori aman, kondisi di sejumlah lokasi sudah menunjukkan tingkat kemudahan terbakar yang tinggi. Karena itu, masyarakat diminta tidak lengah dan tetap meningkatkan kewaspadaan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan di area yang mudah terbakar.
7: Berdasarkan peta potensi curah hujan harian di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadar, diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk potensi kemudahan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau KIULA di wilayah Kabupaten Sintang dan sekadar berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan dalam skala kecil maupun besar. Jangan lupa selalu ikuti update informasi cuaca khusus wilayah Kabupaten Sintang dan sekadar di Instagram @BMKG Sintang atau website stametstreet.com Sintang dan
6: BMKG juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran sejak dini agar dapat segera ditangani sebelum meluas. Dengan masih tingginya potensi karhutla pada musim kemarau, kewaspadaan dan kepatuhan masyarakat terhadap imbauan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan akibat kabut asap. Dian Ben Yuda melaporkan.
4: Puskesmas Tanjung Puri Sintang temukan kasus campak di Baning Kota dan melakukan imunisasi campak tambahan untuk anak usia 9 bulan hingga 16 tahun di sejumlah sekolah dan posyandu. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramli.
8: Kepala Puskesmas Tanjung Puri Sintang Dr. Andar Jimmy Pintabar mengatakan, kasus campak Jerman di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Kecamatan Sintang saat ini penderitanya mencapai 4 orang yang positif. 2 diantaranya merupakan kakak beradik di wilayah Baning Kota. Ia menuturkan untuk wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Sintang telah ditetapkan menjadi status kejadian luar biasa KLB campak, khususnya di wilayah desa Baning Kota. Dr. Andar menerangkan langkah yang telah dilakukan, yakni penyelidikan epidemiologi atau pemeriksaan kepada pasien dengan suspek campak kepada anak-anak berusia 9 bulan sampai 16 tahun. Pihaknya melakukan upaya imunisasi campak atau MR di beberapa sekolah dan posyandu di Desa Baning Kota.
3: Untuk update kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri saat ini, kasus campak atau campak Jerman yang terdata sudah 4 yang positif, di mana 2 diantaranya merupakan kakak beradik di wilayah Baning Kota. Jadi di Puskesmas Tanjung Puri telah ditetapkan menjadi status kejadian luar biasa KLB, khususnya di wilayah Desa Baning Kota. Langkah yang telah diambil Puskesmas yaitu melakukan penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan kepada pasien dengan suspek campak, serta melakukan outbreak response immunization atau ORI kepada anak-anak berusia 9 bulan sampai 16 tahun. Kami sudah bergerak melakukan imunisasi campak atau MR di beberapa sekolah di Desa Baning Kota dan di posyandu di Desa Baning Kota.
8: Ia pun berharap kepada orang tua yang memiliki anak usia 9 bulan sampai 16 tahun membawa anaknya melakukan imunisasi MR tambahan. Demikian Adi Ramli melaporkan.
4: Kita balik informasi lainnya, pendengar. Puskesmas Blangin terus berupaya meningkatkan kualitas layanan di seluruh puskesmas pembantu atau pustu guna memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan sarana dan prasarana, evaluasi pelayanan, serta penguatan sumber daya manusia di setiap pustu.
9: Puskesmas Pelangin 3, Abang Suara Amijaya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh puskesmas pembantu yang berada di wilayah kerjanya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Ia mengungkapkan, monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan tetap berfungsi dengan baik. Evaluasi tersebut juga menjadi dasar dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan pelayanan di setiap pustu. Selain peningkatan sarana dan prasarana, ia menyebut ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian utama. Ia menilai keberadaan SDM yang kompeten sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
10: Puskesmas Blangin 3 selalu berusaha untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan di setiap pustu. Di antaranya kita selalu monitoring apa kekurangan, misalnya dari segi alat ada yang rusak atau gimana, dan juga kita selalu minta laporan per bulannya berapa pelayanan yang dilakukan di pustu. masing-masing. Kita berharap kedepannya pustu-pustu yang ada ini dapat, yang rusak dapat kita rehab, yang belum ada pustu di setiap desa akan berdiri pustu-pustu dan juga tersedianya SDM yang handal.
9: Ia berharap penguatan kualitas dan sumber daya manusia di pustu dapat terus direalisasikan secara bertahap. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.

0: Atau berita Korwil Nusantara 9 disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancarluaskan RRI Sintang dan RRI Antikong juga RRI Pontianak. Dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. MAN 1 Pontianak mempercepat seluruh tahapan persiapan menjelang penilaian sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selain melengkapi dokumen administrasi, madrasah juga memperkuat berbagai program peduli lingkungan dengan melibatkan guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik.
1: Kuliah Negeri MAN 1 Pontianak mempercepat persiapan secara menyeluruh menjelang penilaian sekolah Adiwiyata. Persiapan tersebut mulai dari penyusunan dokumen pendukung, pembagian tugas setiap kelompok kerja, hingga koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Kementerian Agama Kota Pontianak, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. Kepala MAN 1 Pontianak Solihin Hasan mengatakan, seluruh tim bekerja dengan skala prioritas agar semua persyaratan penilaian dapat diselesaikan sesuai jadwal meski waktu yang tersedia cukup terbatas.
2: Kita insya Allah all out, artinya kita usaha, kita maksimalkan, dan memang pada kawan-kawan yang terlibat secara langsung untuk penyiapan dokumen ini, saya sampaikan kita berikan kelonggaran untuk aktivitas lainnya. Fokuskan, karena kita perlu prioritas.
1: Selain melengkapi administrasi, madrasah juga terus membangun budaya peduli lingkungan melalui pemilahan sampah, pengolahan kompos, biopori, serta penambahan keanekaragaman hayati dengan memanfaatkan pot dari barang bekas. Peserta didik baru juga dilibatkan dengan membawa tanaman dari rumah sebagai bagian dari pembentukan karakter peduli lingkungan. Di sisi lain, inventarisasi tanaman menjadi satu di antara aspek penting yang terus diselesaikan menjelang penilaian. Seluruh tanaman didata berdasarkan nama lokal, nama ilmiah, lokasi, hingga jumlah setiap jenis sebagai bagian dari dokumen pendukung. Ketua Pokja Keanekaragaman Hayati MAN 1 Pontianak, Hetty Kurniati, mengatakan progres pendataan tanaman telah mencapai 75% dan optimis seluruh dokumen dapat diselesaikan sebelum batas akhir pengunggahan.
3: Nah, bisa, insya Allah bisa. Makanya ini mau saya kejar bersama dengan tim saya, kan, Pokja Keanekaragaman Hayati. Mudah-mudahan hari Minggu itu bisa terselesaikan.
1: Melalui berbagai persiapan tersebut, MAN 1 Pontianak berharap dapat meraih predikat sekolah Adiwiyata tingkat provinsi sekaligus memperkuat budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan di lingkungan madrasah. Hermanta melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI Cabang Pontianak mencatat peningkatan jumlah penumpang selama pelaksanaan program stimulus yang berlangsung sejak 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Hingga pertengahan program, sebanyak 5 kali keberangkatan dari Pelabuhan Pontianak telah melayani sekitar 4.400 penumpang.
1: Kepala Cabang PT PELNI Pontianak, Fitri Anengsih, mengatakan jumlah tersebut meningkat lebih dari 600 penumpang dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai 3.700 orang. Pihaknya optimis tren kenaikan masih akan berlanjut mengingat sekitar 400 calon penumpang telah terdaftar untuk keberangkatan 21 Juli mendatang.
4: Periode stimulus ya, dari 20 Juni sampai 15 Agustus. Dari penumpang sendiri, kita dari Pontianak itu ada kenaikan dibanding tahun kemarin. Di tahun ini kita yang sudah keberangkatan itu ada 5 kali keberangkatan. Total penumpang itu sekitar 4.400 orang. Dibandingin tahun kemarin yang 3.700 orang di periode yang sama. Jadi kita di sini kenaikannya lebih dari 600 orang penumpang.
1: Selain tarif yang lebih terjangkau, melalui program stimulus dan momentum libur panjang, peningkatan jumlah penumpang juga didorong oleh pembenahan layanan yang terus dilakukan PELNI. Perbaikan tersebut meliputi peningkatan kebersihan kapal, kualitas makanan yang disajikan kepada penumpang, serta penguatan aspek keselamatan selama pelayaran. PELNI berharap program stimulus mampu menarik lebih banyak masyarakat menggunakan transportasi laut, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas penumpang selama musim liburan dan perjalanan tahun 2026. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berikut kami hadirkan potensi daerah Rumah Betang, Ensait Panjang, yang merupakan rumah adat khas suku Dayak dan kawasan berbasis kekayaan.
5: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah adat suku Dayak yang ada di Kabupaten Sintang, tepatnya di Rumah Betang Said Panjang.
6: Rumah Betang Said Panjang merupakan rumah adat khas suku Dayak yang berada di Desa Said Panjang, Kecamatan Kolam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dibangun pada tahun 1986, rumah Betang ini hingga kini masih menjadi tempat tinggal bersama bagi ratusan warga dengan 27 bilik kamar. Berlatar belakang pemandangan Bukit Rentap, rumah Betang ini menjadi simbol kuat kehidupan masyarakat adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan budaya leluhur. Meski telah menjalani renovasi pada tahun 2025, rumah Betang Said Panjang tetap mempertahankan bentuk arsitektur dan identitas budayanya. Keberadaan rumah Betang ini telah diakui sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional. Selain menjadi tempat tinggal, rumah Betang Said Panjang juga dikenal sebagai sentra kerajinan kain tenun ikat khas Sintang, Kalimantan Barat. Sebagian besar penghuni rumah Betang merupakan pengkerajin yang masih mempertahankan teknik menenun secara tradisional. Para wisatawan yang datang dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembuatan kain tenun. Salah seorang pengrajin kain tenun, Eliana Ina, mengatakan dirinya telah lebih dari 20 tahun menekuni profesi sebagai penenun. Ia menyampaikan, seluruh proses pembuatan kain masih menggunakan alat tenun tradisional dan pewarna alami yang diperoleh dari hutan di sekitar Said Panjang. Eli pun mengatakan dirinya merasa senang dan tidak terganggu dengan kehadiran wisatawan yang sering berkunjung.
7: Itu enak, nyaman, banyak saudara di Betang.
8: Bangga ya, karena
7: ini satu-satunya rumah Betang yang masih ditempati.
8: Berarti Ibu tidak merasa terganggu gitu dengan pengunjung yang datang?
7: Tidak, sama sekali tidak terganggu.
6: Setiap tahun, rumah Betang ini dikunjungi ratusan wisatawan, baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Selain menikmati suasana rumah adat, sebagian besar pengunjung datang untuk membeli kain tenun ikat secara langsung dari pengrajin, sehingga harga yang ditawarkan relatif lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Dengan keunikan budaya, keindahan alam, serta kualitas kerajinan yang dimiliki, rumah Betang Said Panjang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Sintang yang harus terus dijaga dan dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
5: Demikian dari rumah Betang Said Panjang, saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan tidak merata dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian kecil wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak, Pontianak, dan Kapuas Hulu. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi. Perakiran cuaca esok hari Minggu 19 Juli 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terdeteksi adanya 50 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Tika, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita di sore hari ini, pendengar, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya BPBD Kalimantan Barat perkuat penanganan usai temukan kepulan asap. Kasus campak ditemukan, Puskesmas Tanjung Puri Sintang gelar imunisasi. Wakil kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
4: Selamat sore pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang ini terus memperkuat pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Nah, salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui lokakarya pengelolaan perhutanan sosial yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Kamis 16 Juli 2026. Lokakarya yang mengangkat tema penguatan tenaga pendamping kelompok usaha, peningkatan nilai tambah produk dan akses pasar tersebut dibuka oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodemus, mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Dalam sambutannya, Niko menegaskan program perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan secara legal. Menurut Niko, pilar pertama yang harus diperkuat adalah kapasitas tenaga pendamping, dan ia juga menyebut pendamping memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah, ilmu pengetahuan, dan masyarakat sehingga keberhasilan KUPS sangat bergantung pada kualitas pendampingan. Dan selain itu pendengar, pemerintah juga mendorong kelompok usaha untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui proses hilarisasi. Dan melalui penguatan pendamping serta hilarisasi produk, pemerintah Kabupaten Sintang berharap KUPS dapat berkembang menjadi usaha yang mandiri, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar hutan. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Anda asal-usul dari peta. Apakah Anda pernah mendengar kata peta? Asal mula peta dapat ditelusuri dari ribuan tahun yang lalu. Dalam kehidupan prasejarah, manusia primitif menggunakan gambaran alam yang sederhana seperti lukisan pada dinding gua atau batu untuk memberikan panduan dan arahan tentang lingkungan sekitar mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari peta, meskipun mungkin tidak sekompleks peta modern. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa inovasi dalam pembuatan peta. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno dan Sumeria menggunakan peta memetakan wilayah mereka, terutama untuk tujuan administratif dan militer. Peta-peta ini seringkali dibuat dengan tangan menggunakan bahan seperti tanah liat atau papirus. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peta adalah penemuan cetakan dan pencetakan. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang memungkinkan pencetakan peta secara massal. Ini mengubah peta dari barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang menjadi barang yang lebih terjangkau dan tersedia bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya penjelajahan dan eksplorasi dunia, peta menjadi semakin penting. Peta navigasi laut dan peta daratan mulai berkembang, membantu pelaut dan penjelajah dalam menavigasi lautan yang belum dijelajahi dan memetakan wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Kemajuan dan teknologi survei dan pemetaan seperti penggunaan alat navigasi, kompas, dan astrolab juga memberikan kontribusi besar dalam pembuatan peta yang akurat. Pada era modern, peta telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terperinci, terutama dengan munculnya teknologi digital dan pemetaan satelit. Navigasi GPS dan sistem informasi geografis atau GIS memberikan akses ke peta interaktif yang dapat diperbaharui secara real time, membawa peta ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal akurasi dan fungsionalitas. Dengan teknologi yang terus berkembang, peta akan terus menjadi alat yang tak tergantikan dalam menjelajahi dan memahami dunia sekitar kita.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemerataan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan juga beretika. Namun Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Dan ketika dicek menggunakan head moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% yang dihasilkan oleh AI. Dan informasi yang beredar yang mengatakan Gibran umumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Selamat sore pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang. Di tengah rutinitas yang semakin padat, tentunya banyak orang yang mulai mencari cara sederhana ya untuk melepas penat dan juga mengembalikan energi. Nah, salah satunya adalah dengan cara berjalan kaki sambil menikmati suasana alam seperti persawahan, taman, atau mungkin kawasan hijau. Nah, pendengar, hamparan pepohonan, kemudian udara segar, suara alam, serta suasana yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, ternyata tidak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan juga fisik. Dan sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa paparan terhadap lingkungan alami atau green space ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan psikologis. Nah, berada di alam dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks, kemudian mengurangi tekanan psikologis, serta memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat sejenak dari rutinitas setiap hari. Pendengar, berjalan di tengah alam juga dapat menjadi bentuk latihan kesadaran dengan fokus menikmati suasana sekitar seperti suara angin, pemandangan hijau, dan juga langkah kaki. Seseorang dapat lebih mudah mengalihkan perhatian dari beban pikiran sehari-hari. Selain memberikan efek menenangkan, lingkungan hijau juga memberikan jeda visual dari kepadatan kawasan perkotaan yang penuh dengan kendaraan, gedung, dan juga paparan layar digital. Nah, hal inilah yang membuat mata dan pikiran mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Pendengar, tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mental, berjalan kaki juga merupakan aktivitas fisik sederhana yang baik untuk tubuh. Dan aktivitas ini juga dapat membantu menjaga kebugaran, meningkatkan sirkulasi darah, serta mendukung kesehatan jantung. Dan manfaat lain dari berjalan di alam adalah membantu memperbaiki suasana hati. Kemudian kombinasi antara aktivitas fisik, paparan cahaya alami, dan lingkungan yang nyaman dapat membantu tubuh mengelola stres dengan lebih baik. Untuk menikmati manfaat tersebut, seseorang tidak harus selalu berpergian jauh ya, taman kota atau bahkan ruang terbuka hijau atau kawasan pedesaan di sekitar tempat tinggal, ini juga dapat menjadi pilihan untuk mencari ketenangan. Dan pada akhirnya, alam bukan hanya tentang pemandangan yang indah, tetapi juga dapat menjadi ruang sederhana untuk menjadi keseimbangan pikiran dan juga tubuh. Meluangkan waktu berjalan di tengah suasana hijau dapat menjadi langkah kecil untuk membantu tubuh kembali merasa lebih tenang.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan YSI Pongrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, jam saat ini menunjukkan pukul 17 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya akan kami hadirkan ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa islami sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat.

tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat. Apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain. Sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam. Bunga tak mekar dalam sehari. Akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 115, yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

bukan? Saat kita merindui cinta yang jauh, tak bisa kita sentuh. Tak bisa kita menahan rasa bernama rindu yang tak tahu bentuk rupanya. Tapi, ia ada di hati bukan? Sakit di dada saat merasakannya. Rindu serindu-rindunya menjalar ke sanubari. Tapi, pernahkah engkau merindui bertemu dengan Rab Sang Pencipta dalam keadaan yang baik? Apakah pernah sakit di dada menahan rindumu akan itu? Sering-seringlah membaca kalam Rab Semesta. Maka kerinduan itu perlahan akan membahagiakan jiwamu. Itupun jika engkau tahu apa makna rindu di balik rindumu padanya. Jangan biarkan kerinduan yang kamu miliki malah menjauhkanmu pada Rabmu. Justru jadikan kerinduan itu menjadi sebuah rasa yang indah dengan terus merindui Sang Pencipta selamanya.

Pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Jika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu alam. Tati Ummu Azkia.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda informasi di kabar sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ya baik mendengar, dominasi La Liga pada Piala Dunia 2026 tidak hanya terlihat dari jumlah pemain yang tampil hingga partai final. Kompetisi sepak bola Spanyol juga menunjukkan kualitas melalui prestasi individu para pemainnya sepanjang turnamen. Seluruh penghargaan Player of the Match pada babak perempat final berhasil diraih pemain yang memperkuat klub-klub La Liga pada musim 2026-2027. Catatan tersebut mendengar menjadi bukti besarnya kontribusi pemain La Liga dalam pertandingan-pertandingan penting Piala Dunia 2026. Empat penghargaan tersebut masing-masing diraih oleh Kylian Mbappe, kemudian Lamine Yamal, ada Jude Bellingham dan juga Julian Alvarez. Keempat pemain tampil menentukan saat membawa negaranya melewati fase 8 besar menuju semifinal. Keberhasilan tersebut semakin memperkuat posisi La Liga sebagai kompetisi yang dihuni sejumlah pemain terbaik dunia. Mereka tidak hanya tampil konsisten membawa klub, tetapi juga mampu menunjukkan kualitas pada level tim nasional. Dominasi penghargaan individu melengkapi pencapaian La Liga yang sebelumnya menjadi liga dengan jumlah pemain terbanyak pada partai final Piala Dunia 2026. Kompetisi sepak bola Spanyol juga mencatat kontribusi besar melalui pemain-pemain yang menjadi starter dan pencetak gol pada babak semifinal. Dan mendengar kehadiran pemain-pemain kelas dunia tersebut menunjukkan tingginya daya saing klub-klub peserta La Liga dalam membangun kualitas skuad. Persaingan yang ketat di kompetisi domestik dinilai menjadi bekal penting menghadapi turnamen internasional. Informasi ini kami lansir dari lamannya rri.co.id.
1: Sintang sore ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Setiap orang pastinya memiliki keluarga. Keluarga itu bukan hanya sekedar sebuah status yang Anda miliki sejak dilahirkan di dunia ini. Keluarga juga hanya tempat untuk Anda selalu berpulang atau siapa yang lebih dekat dengan Anda. Tanpa Anda sadari, keluarga ini memiliki arti yang lebih besar dan lebih berharga di tengah kehidupan kita semua di dunia ini. Banyak pepatah yang mengatakan bahwa darah itu lebih kental daripada air. Ini adalah pepatah yang benar adanya. Ikatan darah adalah suatu yang memang tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Ikatan emosi dan batin pastinya akan menjadi lebih kuat antar saudara, sesama saudara, dibandingkan dengan orang lain. Kadang memang kita kurang menghargai kehadiran mereka dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi semakin Anda melihat kondisi dan keadaan, keluarga adalah sebuah makna sejati dan berharga yang Anda miliki. Buku dengan judul Rahasia Keluarga ditulis oleh Oki Madasari, terbit pada 10 Juli tahun 2022. Buku dengan jumlah halaman 320 halaman ini menceritakan bahwa setiap keluarga tentunya memiliki cerita masing-masing dengan keunikan yang spesial. Cerita tersebut bisa tentang kehidupan yang sedang dijalani saat ini, cerita tentang kejadian masa lalu, cerita tentang harapan dan kekecewaan yang dirasakan, bahkan cerita tentang luka dan juga cinta yang dialami individu dalam keluarga. Keluarga adalah mata air cerita yang murni dan tak akan pernah habis. Selain itu, penulis menuliskan cerita tentang keluarga juga menjadi salah satu cara untuk mengenang dan membuat ingatan dan kenangan yang membekas dalam benak. Saat menulis cerita keluarga, beberapa orang juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari dirinya untuk menyembuhkan diri. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang bisa Anda ambil ketika membaca kisahnya. Begitupun cerita yang ada dalam buku ini. Saat Anda membacanya, Anda akan diberikan rasa hangat dan bahagia dengan cerita jujur dan relate dengan kehidupan keseharian kita. Pada akhirnya, kisah dalam buku ini adalah cerita tentang manusia dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Mending goy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Baik, mendengar informasi selanjutnya di kabar sore hari ini untuk Anda. Ini terkait dengan tips menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima. Nah, mendengar, daya tahan tubuh berperan penting dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun juga faktor lingkungan. Nah, sistem imun yang baik membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Nah, salah satu cara ya untuk menjaga daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap harinya ya, seperti sayuran, kemudian buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, pendengar, memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Minum air putih yang cukup untuk membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme, dan juga mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Aktivitas fisik secara rutin juga dapat meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun yang bekerja dengan optimal. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang tidak kalah penting adalah tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi setelah beraktivitas. Orang dewasa umumnya dianjurkan untuk tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh tetap bugar. Dan selain itu juga, pendengar, mengelola stres menjadi langkah penting karena tekanan emosional yang berkepanjangan ini dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Selain itu juga menjaga kebersihan diri ya, terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun, juga dapat mengurangi risiko penularan penyakit. Dan kebiasaan sederhana ini tentunya efektif untuk mencegah masuknya kuman yang menempel pada tangan ke dalam tubuh. Selain itu juga, pendengar, menghindari kebiasaan merokok dan juga membatasi konsumsi minuman beralkohol, ini juga mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Karena memang gaya hidup yang lebih sehat tentunya membantu organ tubuh bekerja secara optimal dalam jangka yang panjang. Selain itu juga, pendengar, paparan sinar matahari pada pagi hari ya dalam durasi yang wajar tentunya ini juga dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Nah, menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan langkah yang rumit ya tentunya, tetapi memang membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan setiap harinya. Dan dengan menerapkan berbagai tips tersebut, peluang untuk tetap sehat dalam menjalani aktivitas sehari-hari tentunya dapat meningkat. Itu dia, pendengar, tips yang dibagikan untuk Anda di sore hari ini, yaitu tentang menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
6: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
7: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
6: Duh, ayah.
7: Aduh, pancinya aman kan?
6: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
7: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
6: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
7: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
5: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau JSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan kita juga akan, saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman.
22: Halo, iya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu. Ya,
22: dilaksanakan berapa hari?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
23: iya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 dan juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 19 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Malam Agama Buddha. Kami hadirkan lagu-lagu Buddha untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Soda.
1: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
0: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
0: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
0: Iya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Bima, sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rem, Rem, Rem, Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT.
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro1 RRI Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu Budak, ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri harus diakhiri sampai di sini ya. Terima kasih dan juga semoga informasi yang sudah kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Dan pendengar, di Sintang malam ini rekan saya Dewi Suryati akan menemani Anda dari pukul 20 hingga pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan diawali dengan drama radio. Dan saya Asri pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Pit, udah buka WA belum?
3: WA apa tuh, Kak?
2: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
3: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
2: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
3: Ya kan, Kak?
4: Mak,
3: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
2: Hai, Sinta.
5: Hai, Bibinda.
2: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
5: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
6: Bi Fitri.
5: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang.
3: Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
7: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
8: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
10: Ikuti terus acara-acara kami.

0: hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun anda berada. Saya Desi Reti di Sintang malam ini. Hah, malam lagi. Apa kabar semuanya? Sehat selalu dan tak kurang satu apapun ya. Mudah-mudahan anda juga semuanya begitupun ya. Nah, gimana nih menantikan besok nih di jam 4 cari juara ketiga ya besoknya lagi atau hari Senin ya final juara 1 dan 2. Nah, pendengar, untuk anda siapapun jagoannya yang menonton silakan datang aja ke GBI Sintang ya, nobar gitu ya, bareng-bareng aja sih. Nah, selain itu juga pendengar akan kami hadirkan, kita awali acara Sintang malam ini dengan sebuah drama radio di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu urus saja penduduk desa itu agar mau menjual tanahnya dengan harga murah. Terserah kalian lakukan apa saja. Batasnya seminggu dari sekarang. Jika tidak, kalian akan saya pecat.
2: Ya Allah, Pak. Janganlah begitu. Kasihan warga desa Mentari. Bapak kan sudah banyak tanah dan perusahaannya. Mau dibuat apa lagi, Pak?
1: Diam kamu. Gak usah banyak tanya. Ini urusan laki-laki. Bapak akan bangun perumahan elit di desa itu. Dekat danau. View-nya lebih bagus. Jadi nanti harga perumahannya mahal. Dan kita untung banyak.
2: Papa istighfar, Pak. Harta tuh gak dibawa mati loh, Pak. Kita tuh sudah hidup percukupan selama ini pun sudah alhamdulillah. Papa udah punya 5 perumahan. Kenapa harus warga Mentari diubah juga sih, Pak?
1: Ah, kamu kalau mau ceramah, jangan di sini. Di madrasah sana, di masjid sana. Jangan di sini. Apa pusing ah? Males.
2: Tapi loh, Pak.
1: Sudahlah. Papa capek. Mau mandi nih. Kami pulang, malah dimarahin. Ah.
3: Cepat kau tanda tangan surat ini. Kalau enggak, kau enggak akan dapat uang dari tanah ini.
4: Tapi Pak, itu terlalu murah. Kami tak bisa bangun rumah lagi dengan uang itu, Pak.
3: Cepat kau tanda tangan ini.
5: Om, jangan sakiti ayah Anta.
3: Dasar anak kecil, kutendang kau.
5: Ayah, Anta takut om jahat itu.
4: Sini nak. Iya, saya tanda tangan ini, Pak.
3: Dari tadi, kek, enggak akan kuhancurin rumah periwet ini. Sini kertasnya. Ini uangnya.
5: Ayah, kenapa rumah kita dirusak om jahat? Kenapa ayah dikasih uang sama om jahat? Kenapa baju ayah dan Anta dikemas? Kita mau kemana, ayah?
4: Sudahlah, nak. Sudah. Sabar ya, nak. Nanti kita pindah ke tempat budemu di Sintang untuk sementara waktu ya, nak.

0: Bakar saja, Bon. Puing-puing rumah itu, Bon. Sampah-sampahnya sekalian. Siram saja pakai bensin, Bon.
1: Siap, Bos.
0: Bagus. Bon, kenapa kau serang begitu, Bon? Bon, tolong, Bon. Boni, tolong.
1: Bos, Bos. Maaf, Bos. Nggak sengaja.
0: Bon.
1: Bos, maaf, Bos.
0: Bon, tolong, Bon. Bon!
2: Ayah, Bon. Kenapa orang itu main api?
1: Ya Allah, ya Allah.
3: Pak, sebelah sini, Pak. Ada suaya sini, Pak.
1: Bon, Anta. Bon. Anta, tunggu di sini, ya.
2: Iya, Ayah. Hati-hati, ya, Ayah.

0: Ma.
1: Iya.
0: Maafin papa ya, gak dengar kata-kata mama selama ini.
1: Iya, pa. Udah, pa. Jangan mikir yang enggak-enggak dulu ya. Yang penting sekarang papa sehat aja dulu.
0: Papa serakah, ma. Untung Allah masih menyelamatkan papa dari kebakaran itu. Walaupun kaki papa jadi cedera karena kebakaran itu, ma.
1: Iya, pa. Papa yang sabar ya, pa. Ini juga ada Pak Arif sama anaknya nih, pa, yang datang. Kemarin beliau yang nolongin bapak. Papa harus juga berterima kasih karena sudah diselamatkan. Dan papa juga harus minta maaf ya, pa, karena beliau ini yang rumahnya papa gusur.
0: Pak.
2: Ya, pak.
0: Maafkan saya ya, pak. Mungkin Allah tidak rela saya jadikan desa Mentari sebagai perumahan real estate, pak. Maafkan saya ya, pak. Saya akan kembalikan semua tanah, bahkan yang sudah hancur akan saya bangun, pak. Maafkan saya ya, pak.
2: Ya, pak.
0: Terima kasih ya, pak.
2: Ya, pak. Sama-sama.
3: Ya Allah, papa.
4: Asik. Ayah, kita nggak jadi pindah kan?
2: Tidak, nak.
4: Hore, kita nggak jadi pindah. Yeay.

Demikian drama radio dari RRI Sintang dengan judul Menebang Krakusan. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Sabina Desiana, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Dika diperankan Rudy, Pak Arif diperankan Daniel, Boni diperankan Teddy, istri Pak Dika diperankan Akil, Anta diperankan Dianta Farhin Arahman, narator Ati Yulianti. Sampai jumpa.

0: Ya pendengar, setelah dengar drama kita bacakan dulu pengumuman ya. Dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes gelombang ketiga. STKIP juga memiliki 9 program studi terakreditasi baik sekali B dan baik. Di antaranya ada pendidikan biologi, pendidikan bahasa Indonesia, ekonomi, PPKN, PGSD, bahasa Inggris, PG PAUD, matematika, dan pendidikan komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di bidang profesi selain guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa online dan offline, kalau offline di Jalan Pertamina, kilometer 4 Sengkuang, Sintang. Atau menghubungi nomor WhatsApp 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakhatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram, TikTok STKIP Sintang, dan Facebook juga. Arayo Rai masa depan gemilang, mari bergabung bersama STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
1: Satu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Iya, pendengar, AI membantu para seniman untuk melakukan eksplorasi ide yang lebih kompleks dan ekspresif. Pada beberapa kesempatan, artificial intelligence atau AI dapat membantu pekerja seni untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efisien tanpa harus mengurangi kreativitas dan nilai-nilai yang ingin disalurkan lewat karya yang disajikan sebagaimana dilansir dari binus.ac.id ya. Dalam merestekan budaya lokal, AI pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai pelantara. Salah satunya adalah misalnya seni wayang. Kota-kota besar yang tak lagi akrab dengan pagelaran seni bisa tetap memperkenalkan budaya wayang lewat instalasi yang interaktif.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Ya, pendengar, selanjutnya simulasi digital menggunakan deep learning untuk batik. Nah, penerapan deep learning memungkinkan sistem untuk mempelajari dan meniru pola serta teknik pewarnaan pada kain batik secara akurat. Hal ini sangat membantu para kreator untuk merancang motif tradisional baru secara efisien tanpa kehilangan nilai estetika aslinya.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan

Ya pendengar, jadi AI juga bisa digunakan dalam hal kebudayaan gitu ya. Kemudian juga selain itu bermanfaat mengefisiensi kerja kreatif dan eksplorasi ide seniman ya. Nah, kehadiran teknologi pintar atau artificial intelligence ini membantu para pekerja seni menyelesaikan proyek visual mereka dengan lebih cepat. Optimalisasi proses kerja tersebut juga terbukti mampu menangkas waktu produksi tanpa mengorbankan pesan kultural dan dari karya tersebut. Selain itu juga pemanfaatan teknologi sebagai perantara komunikasi lintas generasi.

Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Hai, selamat malam semuanya. Kembali lagi saya Desi Riati bersama Anda ya di malam hari ini. Apa kabar semuanya malam ini? Di ruang rindu malam minggu. Iya, malam minggu sama aja sih. Tapi ternyata lumayan ramai sih pas mau pergi. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Hah, kok gak ada suaranya? Halo?
1: Halo?
0: Nah, baru dia ada. Ini dari siapa?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Bang Adi di Tanjung Bau ya? Oke deh. Bang Adi, apa namanya? Mau request lagu apa? Atau mau dia yang udah ada di sini?
1: Ya, Bang.
0: Hah? Suaranya kok putus-putus?
1: Sinyalnya.
0: Oh, sinyalnya ya? Ya Allah ya Rabban. Sinyal tuh kenapa itu ya? Oke.
1: Dari Vitaria Sonata, kalau bisa.
0: Vitaria Sonata ya. Judulnya apa? Mengapa aku tak tahu cinta hampa? Apa sih? Vitaria Sonatanya hati yang luka ya? Oke.
1: Lagunya spesial buat Adi Wis Orgas, bukan sama keluarganya.
0: Amin.
1: Tahun dari Lombok tuh?
0: Hah?
1: Pagi Merah. Buat Pagi Merah.
0: Oh iya, di NTB Lombok. Oke.
1: Buat Kak Dewi, selamat bertugas dan selalu Tuhan berkati. Selamat malam.
0: Amin. Iya, makasih Bang Adi telepon dari Tanjung Bau ya, penelpon pertama kita. Lanjut lagi, siapa nih yang mau bergabung? Let's go. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Apa kabar Ibu Ustazah?
0: Alhamdulillah, Bapak gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah, sehat keluarga Ibu Ustazah, sehat keluarganya.
0: Sehat juga, alhamdulillah, menikmatilah.
2: Syukur, alhamdulillah. Moga-moga panjang umur, sehat keluarga, murah rezeki.
0: Amin.
2: Lagunya anu Ibu Ustazah tuh, bagi di bagi lilin kecil dari Napa Urba.
0: Bagi lilin kecil. Oh, Napa Urba ya, saya cari dulu. Lilinnya, tadi saya lupa naronya soalnya lilinnya di mana.
2: Lilin kecil, Bah.
0: Iya, maksudnya saya mau cari dulu ya, sebentar lilinnya saya cari dulu.
2: Ada kan naron?
0: Tadi tuh lu lupa itu. Apa di bawah meja, apa di kolong meja gitu. Oh, udah ketemu nih rupanya lilin kecilnya di komputer rupanya lilinnya, bukan di meja.
2: Ketemu ndak?
0: Kah?
2: Ketemu ndak?
0: Alhamdulillah ketemu.
2: Syukurlah. Salam kembali sama Abang Adi yang ada di Tanjung Bau.
0: Barusan salam untuk Bapak katanya.
2: Semoga Ibu Ustazah sekeluarganya.
0: Amin.
2: Murah rezeki, panjang umur, apa cita-cita Allah, diberikan Allah, kesehatan sampai tujuan. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, gimana kalau kita dengerin dulu atau satu lagi? Udah, jangan tanggung satu lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Dari Bapak Amin. Gimana Pak Amin, kita jagokan siapa nih malam pagi ini jam 4 ya?
3: Argentina kami.
0: Enggak, yang masih juara 3. Juara 3 kan mainnya hari Minggu. Nah, nanti yang untuk juara 1-2-nya hari Senin pagi.
3: Oh iya, Pak Inu saya main. jam 2.
0: Jam 2 nanti Senin ya.
3: Jam 2 tengah hari. Argentina berhadapan dengan siapa itu? Inggris kah?
0: Enggak lah, maksud dengan Inggris. Inggris kan dengan dengan yang kalah kemarin.
3: Penjelasnya kan Argentina main nanti. Di final.
0: Iya dong, pasti dong. Bapak jagoan Argentina ya?
3: Aku dukung Messi aja. Messi kan temannya Argentina.
0: Iya, bukan temannya dong juga dong, Captain. Oke deh, mudah-mudahan menang ya Pak. Skor berapa Pak?
3: 21.
0: Banyak dari beberapa orang bilang 21 kak gitu kan.
3: Ya, itu prediksi aku karena lawannya pun kuat dua ini, bukan kaleng-kaleng.
0: Bukan kaleng-kaleng. Ya,
3: sama-sama jagoan tim.
0: Apa? Bukan kaleng-kaleng.
3: Unggul, ya, tetap unggul Argentina.
0: Benar. Bukan kaleng-kaleng tapi drum-drum ya, Pak.
3: Kaleng-kaleng sesenap.
0: Drum-drum aja sekali dah yang gede.
3: Kalau lawannya Argentina kalian senam, kalau Argentina kalian susu. Agak tebal sedikit kan kalau kalian susu.
0: Jadi mau lagu apa nih, Raja lagi?
3: Lagu Raja, Patah Hati.
0: Patah Hati, ya. Mana ya Raja itu ya? Raja, mana dia? Ting-ting, Patah Hati ya ada.
3: Baru yang paling masih capek.
0: Oh, baru nyampe ya? Pak, tadi saya itu cari mobilnya tapi nggak ketemu, jadi saya balik lagi, Pak.
3: Hei, 2 jam perjalanan nggak bisa lah karena berat muatan.
0: Karena saya mau nyupir juga nggak bisa, Pak.
3: Kalau lari kosong 1 jam nyampe.
0: Ya kak, ya Allah ya Rabbana.
3: Nah, gitu aja, berarti selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat malam. Tadi tuh saya ke Pinoh, namanya ada rumah makan Bude itu ya, dekat pasar itu. Tadi saya ke situ tuh. Sarapan. Terus rupanya suka lihat juga Mutiara Pagi gitu ya. Terima kasih. Kemudian ketemu siapa lagi tadi? Di Pinoh tuh banyak tadi ketemu ya, siapa-siapanya aja. Oke, gimana kalau kita dengerin dulu? Ya Kak, cepet Kak. Oke, gaskan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ya biasanya makin tua usia teman kita tuh kayak makin dikit ya. Gak apa-apa sih, satu pun jadi, dua pun jadi. Tapi yang benar-benar ngerti kita, yang benar-benar selalu ada buat kita, yang benar-benar gak cari muka, yang benar-benar gak nusuk dari belakang. Banyak banget tiba-tiba teman ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Iya, malam Pak Buman.
1: Iya.
0: Pak Buman ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Buman di Penai. Pak Buman mau pilih lagu apa?
1: Apanya?
0: Mau lagu apa?
1: Apa lagu yang ada tuh?
0: Ada Jakarta Malaysia Lia Lesti, Sendiri Mariam Blina, Rinto Harahap Senandung Pilut, Mendua Dadali, Karena Wanita ada band.
1: Hujan sendiri, hujan datang sendiri Kak.
0: Bukan, sendiri doang Julit.
1: Apanya?
0: Oh mau apa namanya? Hujan ya, datang boleh. Hujan datang sendiri. Apa dong? Judulnya maksudnya?
1: Apanya?
0: Hujan hari ini mau dari mau. Fabio Acer ya. Oke. Mudah-mudahan hujan ya. Udah lama nih nggak hujan. Fantas. Oke deh.
1: Yuk, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga, makasih. Makasih. Gimana sih? Oke, halo lagi pula. Halo, siapa nih? Belum ya. Coba lagi ya, di line telepon 0565274447. Ada siapakah lagi yang nak bergabung? Silahkan pijit aja nomornya ya. Halo.
2: Halo.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin apa kabar?
2: Ya Tuhan baik, kakak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Oke deh. Bu Bilin, iya. Mau pilih lagu apa atau mau request sendiri juga boleh?
2: Request sendiri juga.
0: Apa judulnya?
2: Apa yang ku cari dari Endang Istorina.
0: Endang ya, tersayang. Apa?
2: Apa yang ku cari.
0: Apa yang ku cari ya, oke dari Endang Istorina.
2: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tunjung Baung. Semoga terhibur dan sihat juga.
0: Amin.
2: Buat Usuli Sambah juga, semoga dia bisa gabung nanti. Buat Andre juga di Spau. Ya, sebenarnya saya udah cek di WhatsApp tadi, takut enggak bisa gabung. Tapi enggak dibaca, enggak apa-apa ya Kak, karena saya udah gabung.
0: Iya. Enggak apa-apa, santai saja. Iya.
2: Buat Kak Dewi, selamat tugas dan sehat selalu, Kak.
0: Amin, makasih ya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih banyak. Oke. Bu Bilin di Lempah. Apakah hujan hari ini, pendengar? Lagu aja ini ya, tapi enggak apa-apa kalau hujan juga ya, biar sejuk.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Oke, lanjut lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Limin. Kan?
1: Sudah hafal.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Kabarnya hujan, Kak Dwi.
0: Serius hujan? Masya Allah, tabarakallah, di sini belum hujan.
1: Ternyata tadi di maghrib.
0: Alhamdulillah ya, masya Allah, tabarakallah. Semoga ya, di sini juga hujan juga ya, biar adem gitu.
1: Biar adem, biar semuanya adem.
0: Benar, iya.
1: Di Sintang gimana? Masih
0: panas, kemarin, masih panas.
1: Belum, nah nanti giliran ke sana hujan.
0: Oke, iya deh.
1: Lagunya?
0: Iya, mau ditanya ini lagunya mau apa gitu maksudnya. Ada Dadali Mendua, ada Maafkan Aku Mencintaimu Kekasihmu. Gimana sih ini? Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu. Enggak sih saya.
1: Enggak sih.
0: Dari Rebecca. Terus Judika Jadi Aku Sebentar Saja. Enggak usah lah ya, jadi diri sendiri aja. Ada Maryam Belina Sendiri. Ada Napa Urba Lelah.
1: Napa Urba aja,
0: Kak Dewi. Oke, siap.
1: Ya, kalau ya buat para Bintang yang lagi mendengarkan, yang mau begadang nonton bola, putaran tempat ketiga, selamat begadang.
0: Siapa jagoannya ngomong-ngomong? Yang juara ketiga siapa coba?
1: Prancis aja deh, Kak Dewi, dukung Prancis aja.
0: Oh, Prancis aja. Skor berapa skor?
1: 2-0. Prancis.
0: 2-0 ya. Padahal yang menang bukan Prancis sih.
1: Aduh. Ayo deh kita jagoan. Oke. Okay. Kalau kan ini jagoannya siapa, ayo.
0: Jagoannya orang yang saya sayang aja dah.
1: Okay, bukan termasuk saya tapi.
0: Oh iya, yeah, not you. Oke deh.
1: Makasih buat Kak Dewi, tetap selalu sehat ya.
0: Ya, amin.
1: Tetap selalu sehat. Dan bahagia ceria selalu.
0: Doa yang sama ya.
1: Masih kan Dewi?
0: Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagunya jadinya apa ya? Yaudah kita putar aja lah yang enak aja lah.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Oke, nih lanjut lagi mendengar, silahkan dah dari siapa lagi yang mau bergabung nih di kesempatan ini. Dan telepon 0565274447 ya, yang mau bergabung silahkan aja. Oke deh, kita bacain WhatsApp lagi ya. Dari Dinda di kilometer 4, salamnya buat semuanya aja, lagunya Dadali Mendua katanya. Oke, makasih Din. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga Kak Dewi.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Dari Ayung di Semeluang.
0: Ayung di Semeluang ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Bu Ayung mau pilih lagu sendiri atau apa ini?
1: Ada, aku dengar tadi teh ada dari Judika, ada Kak?
0: Ada. Jadi
1: judulnya apa Kak?
0: Jadi aku sebentar saja.
1: Hanya ya itu.
0: Tapi jalan. Udah diputerin lagunya.
1: Udah Kak tadi.
0: Udah adanya nih yang belum diputerin, ada Republik Sayang Sampai Mati, Stepan Pasaribu Cinta Telah Terlambat. Ada.
1: Itulah lah. Apa Cinta Telah Terlambat.
0: Oke, okay, siap.
1: Aku enggak dengar kakak mutar dari Judika tadi.
0: Udah tadi, jadi aku sebentar saja tadi tuh.
1: Iya. Okay. Boleh salam kakak?
0: Boleh dong, silahkan.
1: Salam dengan bibi saya yang di ujung kampung sana.
0: Di ujung.
1: Namanya Adui.
0: Aduh,
1: saya namanya. Dia mendengar.
0: Oke deh, siap. Iya.
1: Ya, hanya itu aja Kak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke deh, ada. Iya, lanjut lagi ya. Dengan telepon 0565-24477, pendengar. Siapa tahu Anda mau bergabung lagi ya di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Ayo gabung aja. Iya katanya. Malam minggu pada kemana sih? Ya, nonton bola besok. Besok pagi. Iya dong, nonton bola besok pagi. Ya udah, yang mau nonton bola besok pagi semangat aja gitu ya. Nah, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi di Melawi katanya. Salamnya buat semuanya aja, lagunya Republik Sayang Sampai Mati. Oh iya sih ya, ada juga nih lagunya ya. Dan saya juga mau kirim salam yang buat Anda yang lagi mendengarkan siaran ini di Melawi, di Kapuasulu, di Badau, di Wota Baru atau dimanapun, kemudian di Sintang, terutama ya Skadau juga, dan yang sedang mendengarkan siaran kami di RRI Digital, ada teman saya juga tuh namanya Yati ya, jauh banget tuh di Magelang sana, Sukabumi Jawa Barat ya. Semoga selalu sehat gitu ya, selalu bahagia gitu lagunya, nanti saya kasih tulus aja deh monokrom ya. Selamat mendengarkan, selamat beristirahat juga nih kalau mau istirahat ya, buat semuanya juga.

Saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, ya hidup seseorang dengan hidup kita berbeda-beda. Oleh karena itu tidak boleh kita menilai seseorang itu dari hal apapun. Karena kan kita juga enggak mau kan kalau dinilai dia nih begini, dia nih begitu. Ya udahlah ya, jalani aja hidup kita. Tapi emang suka ada aja yang kalau mungkin gajah di pelupuk mata tidak terlihat tapi semut di ujung dunia kelihatan gitu. Ada juga tuh yang kayak gitu sih biasanya ya. Oh, ya udah menanggapinya harus tetap stay positif gitu ya. Your mind for positive. Pokoknya positifin aja lah ya. Saya bacain WhatsApp ya. Yang mau telepon juga boleh ya. Di telepon 0565-27447. Untuk Anda yang mau telepon di malam hari ini boleh. Yang mau ini juga apa namanya, WhatsApp ya. Boleh juga ya. Saya bacakan WhatsAppnya, ada Wati di Kelam ya. Salamnya buat semuanya aja di malam hari ini, lagunya ikut aja. Kemudian juga ada Yulia ya, tipe 4. Aduh malam minggu kak katanya. Iya emang malam minggu, emang malam Senin besok. Oke, terima kasih yang udah pada gabung ya. Yang belum ditunggu, jadi silakan aja buat Anda ya.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
1: Banget!
0: Seru loh, beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Yang satu lagi WhatsApp saya bacain ya. Selamat malam Kak Dewi, malam juga buat semuanya. Selamat malam Minggu. Kak, jagoan besok siapa? Jagoan saya adalah jagoan yang menang ya. Pokoknya siapa yang menang itu jagoan saya. Ya, setuju? Skor berapa? Kalau skor saya 2 berapa ya? 2-2 habis itu penalti gitu. Gak tahu deh yang menangnya siapa. Oke deh. Nah, pendengar, kita akhiri sampai di sini ya untuk ruang rindunya. Ntar kapan-kapan kita ketemu lagi. Dan Sintang Malam nanti akan kami adakan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malas.

Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

umur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komit.

Ya pendengar, mungkin malam juga bisa enak untuk menikmati suasana malam. Karena biasanya yang insomnia gitu ya, gak bisa tidur cepat-cepat gitu ya. Gak apa-apa sih, sebenarnya nikmati aja ya selama bisa dinikmati. Tapi jangan keterusan dong, harus cari solusi gimana sih biar bisa tidur cepat. Kayak orang-orang mungkin ya, walaupun kita sebenarnya gak usah bandingin diri kita dengan orang lain, tapi minimal untuk kesehatan harus dong kita jaga. Karena kesehatan tuh mahal banget gitu ya. Wah, bayangin aja, oksigen aja kalau di rumah sakit tuh beli banyak mahal gitu. Tapi kalau kita bersyukur ya sekarang ini gitu, saat ini kita dikasih gratis dan free gitu. Prima gratis sama kau, iya ya. Kita patutnya baiknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, termasuklah napas yang kita miliki ini. Tetap bersama kami di Pro Satu Airing Cinta.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: Gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Dengan terima kasih ya atas kebersamaannya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Pokoknya apapun yang Anda inginkan, yang Anda harapkan bisa tercapai. Jangan lupa nanti nonton bola ya jam 4 pagi. Memperebutkan juara ketiga. Ya akhirnya Piala Dunia mau berakhir juga ya. Oke deh, kita pamit ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

26. Kita akan coba pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

0: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Acara ini juga bisa Anda simak melalui 104,2 FM dan kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Bagi Anda yang mau berbagi informasi pendengar, boleh bergabung bersama kami melalui 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan saya tidak sendirian, pagi hari ini sudah ada rekan-rekan saya yang bergabung. Ada siapa aja nih pagi ini? Dari Sanggau, Sintang, dan Entikong. Ada Rico, Faisal, dan Okrin. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi
3: Jerry.
1: Baik, gimana kabarnya pagi ini? Lama tidak berjumpa kita ya.
2: Alhamdulillah kabar baik, bahagia. Kabar apalagi baik, udah baik, diawali saya dengan nonton bola ya, tanpa semangat tentunya.
1: Gimana jagoannya, masih ada atau udah pada tumbang semua ini?
2: Udah pada tumbang jagoannya.
4: Kalau untuk jagoan tadi kena bantai ya.
2: Nampaknya kena sayur bantai. Asem. Apa ayam apa?
4: Ayam kecap,
2: geprek ya.
1: Waduh, kalau
4: nggak bantai bang.
1: Tetap semangat ya, bisa dicoba lagi 4 tahun lagi kalau gitu.
4: Iya, semoga Indonesia bisa nimbrung tahun depan.
2: Amin. Itu yang paling penting.
1: Betul sekali. Baik, kalau begitu langsung saja laporan cuaca pagi ini. Kalau Pontianak

0: Terlihat masih cerah tapi berawan, belum keluar, mataharinya masih malu-malu, dan kalau lalu lintas di jalan-jalan Jenderal Sudirman sendiri pagi ini masih sepi. Kalau di Sintang bagaimana, Riko?
1: Kalau di Sintang juga hampir mirip, cuman bedanya walaupun banyak mendung tapi matahari udah muncul. Begitu ya, mataharinya udah muncul cuman kayak ada awan-awan gelap. Nah, paham ya teman-teman dan pendengar tentunya ya.
0: Kita coba bayangkan.
1: Tapi berdasarkan ke hari kemarin juga seperti ini, dan sepertinya akan ya nggak nyampe 10 menit lagi kalau kita melihat akan segera terang sekali menyinari Sintang dan sekitarnya, dan mungkin ini juga efek Piala Dunia ya. Pantauan lalu lintas cukup lengang pagi hari ini melintasi Jalan Yesi Pangurai, Cherry.
0: Oke, baik. Kalau di Sanggau bagaimana, Okrin?
2: Sanggau juga kurang lebih ya, ini masih tampak sedikit mendung, namun beberapa masyarakat ini khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau banyak yang memanfaatkan weekend ini dengan olahraga. Ini terpantau pandang mata kami ada beberapa dari masyarakat ya melaksanakan olahraga ringan, lari-lari kecil bersama keluarga ya di kawasan Sabang Merah Sanggau. Dan memang cuaca pagi ini sedikit ya berkenaan dengan juga pertandingan tadi sepertinya.
0: Jadi mendung-mendung nih.
2: Iya, agak mendung-mendung seperti itu ya. Baik.
0: Oke, baik. Terima kasih, Okrin. Dan terakhir kita ke Antikong. Kalau di Antikong bagaimana, Faisal?
3: Ya, kalau di Antikong pada pagi hari ini, rekan-rekan ya, tampak pantauan dari jendela ini masih berawan, kemudian sinar matahari juga belum bersinar begitu maksimal ya di pagi hari ini. Dan untuk dari kemarin ya di wilayah perbatasan tampak petir ya, tampaknya itu sempat berkedip-kedip ya, namun untuk turun hujan kayaknya cuman gerimis begitu dan tidak lama. Mungkin ada di wilayah lain ya, mungkin untuk di wilayah perbatasan Sekem dan Tikong kayaknya belum turun hujan dari kemarin. Dan untuk pantauan arus lalu lintas, rekan Cherry, tampak masih lengang.
0: Oke, baik, terima kasih rekan-rekan untuk laporan cuaca dan lalu lintasnya. Kita akan beralih ke informasi pertama, kali ini dari Pontianak, di mana Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan mengoptimalkan pemetaan desa rawan kebakaran hutan dan lahan, terutama di Kabupaten Kuburaya. Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak, Taufikur Rahman mengatakan, peta kerawanan tersebut memudahkan petugas untuk memantau kemunculan titik panas maupun titik api, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Dalam 1 hingga 2 bulan terakhir, pendengar, tim Manggala Agni ini diperkirakan telah memadamkan sekitar 15 hektar lahan gambut yang terbakar di wilayah Kuburaya. Luasan tersebut juga masih bersifat sementara dan akan dipastikan melalui pengukuran menggunakan drone setelah seluruh proses pemadaman selesai. Menurut Taufikur Rahman, deteksi dini dilakukan melalui laporan masyarakat patroli darat, kemudian juga patroli udara juga dilaksanakan tiap hari selama musim kemarau ini. Dan apabila ditemukan titik api, juga petugas segera diterjunkan ke kawasan agar asap tidak mengganggu operasional penerbangan. Taufik juga mengakui pemadaman di lahan gambut ini menjadi tantangan tersendiri karena apinya berada di bawah permukaan tanah. Dan untuk mengatasinya, Manggala Agni menggunakan alat suntik gambut agar air dapat menjangkau rongga tanah hingga bara benar-benar padam. Ya, kita doakan pendengar ya tentunya supaya jangan sampai lagi karhutla ini semakin parah ya. Semoga bisa segera ditangani. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya dari Sintang, di mana Bupati Sintang secara resmi memfasilitasi dialog dengan para supir guna membahas permasalahan dan ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar. Selengkapnya silakan Riko.
1: Baik, terima kasih Cherry, betul sekali, dan ini memang menjadi permasalahan yang sangat pelik di Sintang, sudah berkepanjangan sehingga masyarakat dalam hal ini para sopir mengambil inisiatif untuk melakukan dialog secara langsung dengan orang nomor satu yaitu Bupati Sintang daripada memilih untuk demo. Nah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang sendiri mempertemukan ini forum Ikatan Sopir Sintang bersama dengan Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, kemudian Forkopinda, DPRD, serta juga sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya untuk melakukan dialog mencari sebuah solusi atas persoalan distribusi solar bersubsidi yang selama ini memang dikeluhkan oleh para sopir angkutan. Dan dialog ini sendiri berlangsung di rumah dinas yaitu Pendopo Bupati Sintang, tepatnya hari Jumat 17 Juli 2026. Dan pada kesempatan tersebut Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sendiri yang memimpin langsungnya pertemuan ini menegaskan bahwa memang pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini hadir sebagai fasilitator karena memang kewenangan distribusi BBM sepenuhnya itu berada di tangan Pertamina dan juga SPBU. Dan dirinya juga mengatakan seluruhnya untuk bisa memahami kesulitan, ya pahami para sopir juga, mengingat seluruh pihak ini agar bisa mengkesampingkan egonya masing-masing sehingga sebuah solusi ini benar-benar bisa didapatkan jalan tengah antara sopir dan juga SPBU maupun Pertamina. Sekretaris Forum Ikatan Sopir sendiri Kamarudin mengungkapkan bahwa forum ini memang dipilih ketimbang harus melakukan demonstrasi, dan dia juga berharap permasalahan untuk mendapatkan BBM jenis solar ini memang sudah kerap terjadi, bukan hanya di Sintang, tetapi umumnya Sintang disoroti. Dengan adanya pertemuan ini supaya tidak lagi ada ketidaknyamanan, ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM. Karena masyarakat merasakan sendiri ketika hendak mengantri, mendapatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan dijual beli lagi, sangat sulit. Bahkan ketika sudah jatah yang ngantri, ya habis. Nah ini yang tentu membuat mereka juga jengkel ya dalam hal ini. Dan beberapa tuntutan juga mereka meminta dalam hal ini yaitu untuk penyaluran solar dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Kemudian juga pengawasan ini lebih ketat terhadap SPBU. Lalu solusi permanen yaitu atas distribusi BBM bersubsidi serta tindak tegas apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak benar dan merugikan rakyat. Kemudian dari pihak Pertamina sendiri yaitu Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga Sintang yaitu Bisma menjelaskan bahwa stok BBM ataupun kuota bersubsidi ini dijelaskan secara terbuka, tidak ditutup-tutupi, dan dirinya menekankan BBM bersubsidi ini tidak boleh dijual kembali, diperjualbelikan kembali, tidak boleh mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat. Semoga ini bisa teratasi dan permasalahan BBM ini benar-benar bisa menyentuh kepentingan siapa yang berhak menerima, bukan kong kali kong. Cherry, kembali ke Anda.
0: Oke, baik. Terima kasih Riko untuk informasi pertama dari Sintang. Selanjutnya kita akan beralih ke Ntkong. Tahun ajaran baru, MBG kembali berjalan di Sanggau. Selengkapnya, silakan Faisal.
3: Iya, rekan Jerry, rekan-rekan pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis MBG di wilayah layanan SPPG Sanggau, Kapuas Hilir ya, Hilir Kota maksud kami, kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026. Kepala SPPG Sanggau, Kapuas Hilir Kota, Rifda Imtias, mengatakan sebanyak 1.242 penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SMP kembali menerima layanan MBG. Rifda menyebut pada pekan pertama tahun ajaran baru terdapat 2 lembaga PAUD yang belum menerima MBG karena masih menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Namun, kedua lembaga tersebut dijadwalkan kembali menerima layanan MBG mulai 20 Juli 2026 atau besok nih rekan-rekan. Kemudian Rifka menjelaskan menu MBG pada pekan pertama disusun dengan mempertimbangkan keamanan bagi seluruh penerima manfaat. Tentu khususnya siswa baru yang data kesehatannya masih dalam proses pendataan. Kemudian penyusunan menu dilakukan bersama ahli gizi dengan memperhatikan variasi makanan, angka kecukupan gizi, kemudian serta meminimalkan resiko alergi. Ia juga menambahkan penyusunan menu MBG juga mempertimbangkan masukan dari para penerima manfaat. Menurutnya usulan menu akan direalisasikan selama memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jerry.
0: Oke, baik. Terima kasih Faisal. Kali ini kita akan beralih ke Sanggau. Wakil Bupati Susana ajak masyarakat meriahkan nobar final Piala Dunia di Sanggau. Selengkapnya silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Jerry. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena memastikan pemerintah Kabupaten Sanggau bersama RRI akan menggelar nonton bareng nobar piala final Piala Dunia 2026 dan kegiatannya akan berlangsung di halaman parkir kantor Bupati Sanggau ya pada Senin 20 Juli 2026 dini hari ya saat laga Argentina menghadapi Spanyol Dan menurutnya nobar ini tidak hanya menjadi ajang dalam menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tapi juga menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat Sanggau. Karena itu pemerintah daerah berupaya untuk menghadirkan suasana yang nyaman dan juga meriah agar warga dapat menikmati laga final bersama-sama. Dan Susana menegaskan kegiatan nonton bareng ini tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan final Piala Dunia saja, tetapi juga sebagai momentum mempererat kebersamaan masyarakat Sanggau, yang menurutnya partisipasi masyarakat yang tertib, saling menjaga kenyamanan, ini akan menciptakan suasana nobar yang aman, meriah, dan penuh rasa kekeluargaan. Nah, selain mengajak masyarakat memeriahkan nobar, Susana juga menyampaikan prediksinya terhadap partai final Piala Dunia 2026. Berdasarkan penampilan kedua tim pada laga sebelumnya, ia menilai Argentina memiliki peluang besar ya, untuk mengalahkan Spanyol dan membawa pulang trofi juara. Demikian cari informasi dari Sanggau.
0: Oke, baik. Terima kasih Okrin untuk informasinya. Dan setelah ini kita akan jeda sejenak, pendengar tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: kangen teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 19 Juli 2026. Dan kita akan beralih ke informasi kedua dari Entikong, pendengar. Pustu jadi ujung tombak layanan kesehatan Puskesmas Belangin. Selengkapnya silakan Faisal.
1: Oke, rekan Jerry, benar sekali, Puskesmas Belangin terus mengoptimalkan peran Puskesmas pembantu atau Pustu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Kepala Puskesmas Belangin 3, Abang Kuswara Amijaya, menyampaikan keberadaan Pustu dinilai memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar tanpa harus datang ke Puskesmas Induk. Kemudian ia menambahkan ketiga Pustu tersebut melayani masyarakat di sejumlah desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Belangin. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan mudah dijangkau masyarakat. Selain pelayanan kesehatan dasar, ia menyebut Pustu juga berperan aktif mendukung pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pembinaan dan pelaksanaan posyandu di desa-desa binaan. Jerry dan juga rekan-rekan, ia berharap penguatan peran Pustu terus mendapat dukungan agar pelayanan kesehatan dasar semakin merata hingga ke pelosok desa. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jerry.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sanggau. Harga kebutuhan pokok di pasar sentral Sanggau masih stabil. Selengkapnya silakan Okrin.
2: Terima kasih Cherry, benar sekali harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral Sanggau pada pekan ini masih relatif stabil meski harga bawang merah ini mengalami penurunan. Dan hari ini disampaikan salah seorang pedagang, Ami, menyebut perubahan harga belum mempengaruhi komoditas pokok lainnya. Dan harga bawang merah ini turun dari sebelumnya di harga Rp55.000 per kilogram menjadi Rp48.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogram. Nah, kalau bawang putih masih bertahan di harga Rp45.000 per kilogram. Nah, selain bawang, ia mengatakan harga gula pasir dan juga minyak goreng hingga kini belum mengalami perubahan. Minyak goreng dijual mulai Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter. Ini tergantung pada merek yang dibeli oleh pembeli. Dan Ami menyebut harga telur ayam masih bertahan pada kisaran Rp50 hingga Rp58.000 per papan. Nah, tergantung pada ukuran dan kualitasnya. Menurutnya kondisi tersebut membuat transaksi jual beli di pasar sentral khususnya ini masih berjalan seperti biasa. Ia pun berharap harga kebutuhan pokok di pasar sentral Sanggau tetap stabil dalam beberapa pekan ke depan karena stabilitas harga penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas jual beli di pasar. Demikian informasi dari Sanggau, Cherry.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Sekarang kita akan beralih ke Sintang. Potensi kebakaran hutan dan lahan di Sintang dinilai cukup tinggi. BMKG menghimbau warga untuk tetap waspada. Informasi selengkapnya silakan Riko.
3: Ya, musim kemarau telah melanda di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kalimantan Barat dan khususnya di Kabupaten Sintang. Dalam hal ini potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang ini masih perlu diwaspadai oleh masyarakat. Dalam hal ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG Stasiun Meteorologi Sintang ini memprediksi sebagian besar wilayah ini berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran. Dan ini diprediksi terjadi dalam pekan ini. Di mana perkiraan BMKG sendiri dalam hal ini MLD Nurdin mengatakan berdasarkan dari perkiraan cuaca mingguan, yaitu wilayah Sintang ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Dan cuaca inilah yang berpotensi menyebabkan yaitu vegetasi dan juga lahan menjadi lebih kering sehingga ini meningkatkan risiko besar terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu menghimbau kepada masyarakat, terlebih bagi para petani yang memiliki lahan ataupun ladang dengan cara membakar memang harus hati-hati mematuhi SOP dan lebih diutamakan untuk membuka lahan dengan cara tidak membakar. Kebakaran ini tanggung jawab semua pihak untuk menjaga ketika terjadi musim kemarau tidak berkutat dengan kebakaran, sebaliknya juga ketika hujan tidak berkutat dengan banjir. kesadaran bersama memang penting untuk menjaga sekecil apapun potensi yang bisa mengakibatkan kebakaran, seperti membuang puntung rokok di sembarang tempat belum padam apinya, kemudian membakar sampah. Nah, ini hal-hal yang harus menjadi perhatikan. Oleh sebab itu pihaknya menghimbau untuk masyarakat lebih jeli dan hati-hati. No kebakaran musim kemarau, tapi udara tetap sehat. Cari kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya, dan demikian pendengar untuk informasi di Kabar dari Kalbar hari ini. Kami juga mau menginformasikan nih pendengar tentunya terkait final Piala Dunia. Kira-kira nobarnya di mana-mana aja nih. Kalau di Pontianak ini, kalau nobarnya bisa di TVRI Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani dan juga di Wali Kota nanti. Kalau di Sintang bagaimana Riko?
3: Kalau di Sintang ini hampir di seluruh sudut-sudut kota Sintang, tempat strategis ya, tempat kafe, tongkrongan itu penuh semuanya. Kalau dini hari itu layaknya kayak siang hari deh, kayak sore gitu, orang nyantai senang
0: jadi
3: banget.
0: Jadi rame ya.
3: Betul, apalagi RRI Sintang akan menyelenggarakan nobar juga di Media Center kerjasama dengan TNI. Dan nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan menarik seperti lomba karaoke berhadiah. Dan tentu ini juga menjadi rangkaian kegiatan menyemarakan Pildun 2026. Saya yakin, optimis, prediksi saya ya. Meskipun saya tidak mengendolakan antara Spanyol dan Argentina, tapi saya yakin Spanyol akan menang malam ini. Asalkan tidak terjadi adu penalti. Karena kalau terjadi adu penalti, itu bisa berbalik. Argentina yang akan juara. Tapi saya yakin Spanyol 2-1.
0: Oke, siap Riko. Kalau di Sanggau bagaimana Okrin?
2: Ya, kalau di Sanggau sebenarnya terpantau ya dari Piala Dunia tahun ini hingga di titik akhir ini. Masyarakat sebenarnya banyak yang nonton ini masing-masing di rumah masing-masing begitu ya. Namun kalau RRI selalu menyelenggarakan nonton bareng ini kadang di pasar sentral, maksud kami pasar apa namanya, terminal bus ya. Kemudian di halaman kawasan Sabang Merah, maksud kami di kawasan Sabang Merah ya, kemudian di kantor, dan nanti finalnya itu akan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sanggau. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, dan jika prediksi saya sama ya dengan Bung Riko, cuma selama ini mohon maaf, ini prediksi saya selalu meleset. Jadi banyak yang bilang kalau saya prediksi Spanyol menang, biasanya kebalikan dari itu.
0: Kebalikannya. Nah, nanti, ya. Kalau gitu biar Spanyol yang menang, Argentina gitu bilangnya.
3: Tapi beda ya.
0: Baik, kalau di Antikong bagaimana Faisal?
1: Iya, rekan Jerry dan juga rekan-rekan, kalau di Antikong ya, untuk nonton barengnya untuk dari instansi-instansi resmi itu kayaknya saya pribadi belum mendapatkan informasi. Namun dari beberapa kafe ataupun warkop ya di wilayah Balai Karangan, itu dari informasi yang didapatkan merencanakan untuk melaksanakan nobar pada pukul 2 ya dini hari besok. Kemudian kalau untuk saya pribadi, saya menjagokan Spanyol ya.
3: Wes, mulai sehati kita nih.
0: Sehati semua ya.
1: Ya, menjagokan Spanyol ya, karena ya meskipun kemarin di perempat final Inggris Perancis ya dibantai 2-0.
3: Nah, itu dia ya tolak ukur yang meyakinkan Spanyol bisa juara. Saya melihatnya tuh di situ.
1: Dan ini pastinya juga nih Bang Riko, Bang Okrin ya, dan juga Cherry. Jamal kayaknya apa ya, harus jangan malu-malu nih sama Messi.
3: Harus bantai aja, yang penting juara dulu dah.
0: Betul. Oke, baik, siapapun juaranya itulah yang terbaik ya untuk tahun ini. Betul, nanti betul. Kita lihat prediksi siapa yang betul. Kita lihat pukul 2 dini hari nanti.
1: Yes. Ya, rekan-rekan mungkin kalau misalnya Spanyol juara, Ballon d'Or bisa ke Yamal kayaknya.
3: Bisa.
1: Karena Barcelona kan kemarin ini trofi deh.
3: Yes, tapi top skor sementara Mbappe ya.
1: Ya, Mbappe di bawahnya mungkin selisih 2 gol dari Messi ya.
3: Betul.
0: Oke, baik rekan-rekan, kita sudah di penghujung ya. Kasihkan nanti kita enggak relay ini. Terima kasih rekan-rekan untuk pagi hari ini. Terima kasih Riko, Okrin dan Faisal. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
3: Oke.
0: Demikian pendengar untuk Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Dari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain.